ke Tegal laki ya, ke Tegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik si Tiarinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita yang tadi pedias dada, akai pedias mendadak aku tu di solo solo. Ko apa tuai tu tadi naik nama mahal deh. Ko ini kita lata tu, nan mulai nasi tu jangan ko ke hospital. Kadang nato ko mai stroke kas stroke tu. Ko aki kita tu tadi, dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan terpindah kita nemu bapa ni India dan nukai bakal kita di tu hospital dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak bayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyam tadi penanggulannya dek kita ditunya mai bayar kita seringgit mayuh pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit okay bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okay sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tu ibu ku dutur tu mana nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat ini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuan ngagai emergency. Dia nyo orang ngadu semua. Dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya paket maraton diatur sekian hari bulan ya bisi paket maraton perhaya siapa ningga betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku paket tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku mendak peningan. Nanti kita mendak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Karya itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade berkasut ya. Tak Belanda ngenak kaki. Kaki ayam punya kurang. Tadi Belanda. Menang ya peningan. Tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah. Ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur. Ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nah dai jauh ya nya semina 3 km aja. Menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak macam-macam yang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Nya meh duitnya tadi nadai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keterubah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat.
dia di pintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak saya tu maya nyengai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku bahinduk tu seksi na ngena baju ke nama korang yang tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida yang tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengaiknya nak muka-muka peningah ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tinggi ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa peningah ukai sengaja sida tiganya ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longon aku ilah kena merindang semangat ku pama medum nya mutai ke nyandi pindah ada kangau resida tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat nakon si Tamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nadai kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah pun nadai hadat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadinya nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dia ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debai ngage wat tempanon ciwat kedua raya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tahu ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siko-siko ya peminta orang siko-siko jadi cerita tu dikirim ke kabana aku Remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Kita ada bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Bisi utai dalamnya. Tentu ya bisi bom. Bisi namanya butul air. Bisi bekal sedar ya. Kontainer bekal ya ke. Nggak ingat deh. Pansuat ke sedar rebank. Udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil. Bisi pensil keteberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisinya tisu basah. Ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya. Kita ditemu kita. Kerban-kerban bala anak kita. Kerupuk bisi sampah. Pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia ada dia bak kampung Kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko sedak ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun
pemasai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya kebernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ular deng ke akibat pegu dekat ayam bala kabarnya pun sama datang ayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skuar ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apen nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat ragawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik aku seraya kita berperindang nanti kita akan berlelak aku pun kak akan berlelak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita tahu.

nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik lelaki itu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Lelaki itu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngemulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke danal ya capinya dengka hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama kebuah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya apa tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke menduni ke sekali tu nadai ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngunya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen de perindang na lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga ba buno China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang na lagu disco. Lagu seseko ko kita ukai bela bola nya ko ngai kita ngumai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam ukai lagu disco aja dia tebah au dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tak tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk rabat atas.

pangau debor ke lagu ayun lunainya. Tadi semua di dalam kandang. Asap ke bawah nguatnya. Dia kena orang berlagu bata pentas. Dia tepuk orang dalam kandangnya. Kena nentu ke tempatnya. Bahkan luar disco. Nyak balang nguat bala babi dia. Benar. Benar bertanda. Okey bertanda namanya terkenjit-kenjit. Jengkak-jengkak dalam kandang. Leban ninga ke lagu disco. Okey sesebarang. Okey lagu disco sebarangnya. Tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya. Terima kasih ya. Ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi. Nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gaya bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tanduk ya redua lima setengah lemai bersamping lagi kita waka mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pulak aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: tak tiatu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin, Nay. Aku kenal landak nyumai.
1: Anai, Rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Inai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai Pandu Nomeri.
3: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketegar mawung, Iban dipebasa entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, Iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kutai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarop, Shanda Shapinas, Johnny Chan ngamaga Pamela A ya, Nikki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ngemas diri ke bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai rupiah mega ke dekat ngulo program pengerami ke bisi diatur ke Sarito lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi Pak Ari Kawai Pak Ari ke 6 Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke basic diatur tu. Berengkah hari Sarito ngau mega pergilah mega basic diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perangsang datai andor meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega pelah perkara pelajar ya ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu maka Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur Pak Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akan dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulo pengerami hari TVET Menua 2026 atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harap kangguna peluang tau ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TV dan menua tau ya atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail, maritim, ngau meka sektor energi. Ya? Okey, nyak ke ngelansak ke berkawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito bak Dataran Putrajaya. Lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harapkah kita boleh sama ngulo pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyati ke pagi tu.

Okey, lagu hari Josephine Jury ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen pengerak pagi ungkup ke sehari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Jadi harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati meka ke Sarito. Okey, tu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan. Air ujung sana cantik, elok, mai tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana. Belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga. Baru cerita bab sungai Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga, dan kebaikan bila

0: sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nida'ul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang mengikuti frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah untuk edisi hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah hari ini akan pelbagai intipati yang akan dibawakan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM.

Kepada yang dengarkan kami di Pasar Tamu, di Premis Perniagaan, terima kasih kerana mendengarkan kami, Sri Aman FM, yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana tune bersama kami di pagi Sabtu ini. Sementara yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah seperti biasa hari Sabtu, 9.30 pagi. Sikit hari jam kita tu. Kita akan bersama.

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Power 99.5 MHz.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, terima kasih untuk semua yang untuk mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa, 9.30 pagi kita ada cerita hari itu.
1: Ya, cerita hari itu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu 9.30 pagi untuk duo Sarawak FM, Yus dan Jai.
2: Ya,
1: dan di stesen kawasan yang menganggap penstriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah
2: muncul dah mereka. Sidaknya kan, jadi kita pun nak menyapa sidaknya dulu pagi tu. Di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
3: Assalamualaikum Eva.
4: Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua?
1: Alhamdulillah.
2: Sihat. Jangan pakai tudung ala
1: ala. Semakin kulit sihat. Kulit boyak.
2: Bukan kulit boyak.
1: Kulit ular.
2: Kulit ular. Tudungnya kena, kena kulit ular.
1: Apa? Ulasak.
2: Ulasak.
1: Ya, olahan.
2: Oh.
1: Besar ulasak ya, dapat ambil ya kulit.
2: Nang, nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
1: awal-awal membahan Noifa.
4: Oh, benar.
1: Balas balik Fa, balas Fa.
4: Kelak.
2: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
1: Merahnya.
2: Assalamualaikum Fa.
5: Waalaikumsalam Jai dan juga Yus. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah sihat.
5: Ceria juga kita dua pagi tu. Dengar kami dalam kereta tu kita dua cicit-cicit pagi tu teh.
2: Oh. Biasalah, terlebih makan pil.
5: Ingat terlebih minum kopi tadi.
1: Pel cergas.
5: Oh, biasalah hujung minggu menari bekerja. Ah, faham-faham lah.
2: Bukan dah lepas kata tambah Cina pas.
5: Oh. Si tu kongsi raya.
2: Oh, kongsi raya.
5: Gawai.
2: Kongsi gawai.
1: Belum move on.
5: Dapat jual ampau.
2: Oh lah. Tu kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu, Zana.
1: Assalamualaikum Zana.
6: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Yus, Jai.
1: Iya. Ada gema-gema kan? Ada gema-gema?
2: Baru Raya jumpa Zana. Eh, tu jumpa lagi.
1: Oh, Arya bukan jumpa Zana. Kami.
2: Oh, benarlah pada
1: okay, premier. Boleh.
2: Benarlah pada premier.
1: Okay.
2: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa.
5: Tu jumpa lagi.
2: Tengok aja.
6: Apa cara Yus? Apa cara?
1: Caranya
2: apa lah cara?
1: Iyalah caranya. Caranya begitulah.
2: Terima kasih Zana. Kita ada Din di Sibu.
7: Ayus dan juga Jai.
1: Assalamualaikum Din.
7: Assalamualaikum warahmatullah.
2: Tok saya dah lain tok janggut kita tok. Janggutnya sedih. Sehat Din.
7: Alhamdulillah Ayus.
2: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu. Dengar aja cerita.
7: Ini tahu kalau ada datang kita orang kelak.
1: Oh,
2: insyaAllah.
1: Dah semakin dekat upah gayanya.
2: Baca. Tidak madu kelulut.
1: Tapi Zuhur azas dulu lah. Azas.
2: Azas menyusul. Azas indah. Azas menyusul di kapit.
1: Ya.
2: Di kapit.
7: Dan Yus, saya dah pergi ya, Zuhur.
2: Oh, saya dah.
1: Yus, baru lekat Bintulu.
2: Kami di Bintulu. Ya,
7: Bintulu, wow. Iyalah. Kami zon tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga. Di kapitnya juga. Kan? Di Sibum pun. Dan juga di Mukah. Empat lah.
2: Sebab kita orang di tengah-tengah.
1: Sapu habis.
2: Tanya. Empat dah sapu habis.
7: Terima kasih.
1: Sibuk katnya. Aduh.
7: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah.
7: Semoga.
1: Aduh.
2: Okeylah di Sri Aman kita ada Zima.
1: Ya, assalamualaikum Zima.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
1: Ibunya tu.
2: Semangat
1: Semangat.
8: Salam satu dari Sri Aman.
1: Salam satu.
2: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
1: Awak ini. Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
8: Awas.
2: Aduh. Hey, Zima, kita sihat ya?
8: Baju memang besar, awal memang ada.
2: Ya kah?
1: Baggy.
2: Baju memang besar.
1: Style baggy.
2: Pattern kena tu kan orang suka, biar suka ke baggy.
1: Kumang bahnya sekira kan?
2: Oh.
1: Sarungnya.
2: Kan tidak.
1: Sarung besar masuk
2: tidak, ke. Tidak Gen Z kena tu kan pakai yang baggy, seluar baggy. Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah.
8: Boleh dikatakan.
1: Sama lah kan ya. Kami Gen Z juga lah.
8: Dikatakan aja.
1: Sebabnya lebih selesa.
8: Betul.
2: Faham, faham. Okey lah. Ah, tanpa kita mendengarkan masa sebelum Azimah untuk nempak. saya nak serah kepada kakak saya, Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
1: Macam yang keseraman lah sebab visualnya masih Azimah.
8: Alright, boleh, boleh. Assalamualaikum lagi sekali kepada semua pendengar di station. Naklah lambat salamnya Ritok nak.
2: Hari salam sedunia.
8: Baik, untuk Ritok sedang berlangsung perarakan gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen Pendatuk perarakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Saint Agustin. Dan perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong 2026 tu ditangguhkan oleh Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi perarakan gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong yang itu akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian Yang Berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026 Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli harap metik tak orang saya dengar tak
1: kenalnya pergi ke Sri Aman buntat
2: tadi
8: Sambutan Hari Penderma Darah atau akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, ambil IC, ambil juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
2: Kita banyak juga sambutat di sana.
1: Ya, saya nak pulang ke Sri Aman buntat tadi. Dalam TikTok saya buntat.
2: Dalam TikTok buntat. terima kasih. Banyak juga sambuntat ni.
8: Lekat ya kan lah Yusko. Sambuntat.
2: Okey lah, terima kasih Zima.
8: Sama-sama.
2: Okey, seterusnya
1: jangan kita si Aman kita kesibuk lah.
2: Pergi sibuk ke Kak Din tu. Tu janggut kita tu. Banyak banyak sambutat di
8: ya sudah mula.
7: Kami cerita aku bukan kami yang lekat lah Yus. Ada yang lain lekat lah
1: Yus. Apa beza sambutat dekat sibuk?
2: Apa beza sila sambutat di sibuk?
7: Okey, untuk perkongsian dari sibuk lah ya, kami empat yang fresh-fresh yang segabuga yang berlangsung hari tu lah anak.
2: Jadi
7: kita gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit berita awal semasa, best Encik saudara Din juanya. Tapi apapun konsennya ialah majlis perasmian kejohanan e-sukan Mobile Legend antara sekolah yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tok lah. Dan seterusnya ialah kunjungan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan, kawasan Lantau Panjang, dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, Setiausaha Politik Kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News, pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah Majlis Penutupan Rasmi Program Bantuan Lesen Memandu BLM Kelas B2 Anjuran Dun N54 Pelawan, yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkap Adun N54 Pelawan, bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Gemah, bertempat di Rumah Ucin Anak Demong Berjahit Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu, Yus, yang apa nama tadi, Fresh Press segabuga. Wow. Anak semua juga langsung pagi itu. Nah,
2: banyak juga sambutan di Sibu.
1: Kan? Dia tahan. Okey, terima kasih Din.
7: Terima kasih kembali.
1: Okey, nak sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
2: Zana.
9: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
1: Ya, terima kasih menghentikannya Zana.
9: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pagi itu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasaraya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam, dan seterusnya untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
1: Iya. Terima kasih Zana.
9: Sama-sama.
1: Meriah aktiviti.
2: Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini. No. Betul bila Zana membetul tebuk, betul sebutan terdua Jai.
1: Kan? Sampai kesibuk. Sampai sibuk sambutan. Okey. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okay, silakan Fuzz. Cerita itu.
5: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus. Okey, sama juga lah Tek. Tapi di Miri saya dah gilat lah. Aktivitinya ada lah. Tapi si berapa gilat lah. Macam food fest, food fest macam biar si payahlah wawakan. Tahu-tahu lah semua siap pergi kan. Okey. dikongsikan. Yus, apa lagi Yus? Okey, kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, anjurannya di level 3 Bolivar Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Session di level 3 Bolivar Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa
2: berasa
5: dah masuk tahun baru dah Maal Hijrah kita. Peringkat Negeri Sarawak sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa ya, sambutan Mahal Hijrah peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan kepada macam ni anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri dan juga perhatian kepada semua kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam set air. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takong lah air banyak-banyak ya. 36 jam set air ya, rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Ialah tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
2: Terima kasih Pak. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
5: di Lawas.
1: Limba.
5: Limba.
1: Air.
5: Lawas.
1: Ya, jauh Lawas. Lawas. Dah ada stesen baru di Lawas.
4: Pindahlah.
1: Adakah itu bayangan?
5: Sedang.
4: Mungkin, Jai.
2: Aduhal lepa dah kena tu di Lawas lepa.
1: Lawas.
2: Sejak bila?
1: Sejak bila? Lawas, Lawas FM. Pas.
5: Si teringat
1: pasal Lawas. Nah, nampak sikit ke stesennya?
5: Teringat kita berada di Lawas.
1: Ya ke? Aduh. Effa, kejut Effa. Limbang Lawas. Okey, silakan aktivitinya Effa.
4: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi untuk ada Limbang pagi tu Effa dah kongsikan berkaitan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limbang, iaitu Pesta Babolang dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari tu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program tu ataupun untuk pesta tu lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program tu kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat ucapan perasmian, akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan Nakot Babulang. Toknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta ya kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off Lumba Kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di pesta berbulang tok kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Tok adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi tok untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher. Yang mana akan berlangsung, sedang berlangsung mula jam 8 pagi tadi. Sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program tok, ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher. Ada program kesedaran kesihatan. Ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak. Pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan. Dan semua perkhidmatan yang disediakan tok adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tok adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya berlangsung, juga sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mesti sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan juga Jai yang berkongsikan pagi.
2: Wah, terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
7: Sikit-sikit lagi tadi menyanyi apa kau tadi?
6: Sikit nak jadi lemas lawas.
2: Sikit lagi
6: kan? Dari ujung dek malas dan undiknya. Mesti Zimah ada si Adil.
9: Tidak adil ini.
2: Mau nak Zimah tajam telinga mek dengar.
6: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk hari tok lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap ajak lagi. Okay, kita ada permohonan pula.
7: Jangkit tu nak menasi.
2: Jangkit Zimah pun ajak tu. Jangkit kita kena salahkan Zimah tu.
6: Betul. Tok ada permohonan liputan. Okay, ada Majlis Pelancaran Buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, Menua Sihat Komuniti Sejahtera, Kesihatan, Kebersamaan dan Kesejahteraan Sepanjang Hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi tok akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi tok kelak.
2: Dan hari tok juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2026 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Jinip lah, di Pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. Dua perkongsian yang tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
6: Yeah.
2: Jadi rasanya ya ajaklah dikongsi lengkap dah lah.
6: Lengkap ke enam stesen kita berkongsi aktiviti.
2: Oh, hai Zima.
6: Si dapat ni kelakar lagi.
2: Nalu ajak bah, apalah salahnya nak.
8: Lain di IG wah kata udah.
7: Kelak repak Zima kelak Yus. Mau yang repak lah Yus, berhenti lah Yus sampai ke 10 Yus.
2: Benar ya Pak.
6: Tapi yang repak sama aja ngasih repak.
2: Oh, Dari luar sama tak? Tiada beza.
1: Tiada beza.
2: Tiada
1: beza. Tiada beza di sisinya.
10: Bukan kami pada simak.
1: Kita mula take fast.
2: Tapi apapun, terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Eva di Limbang. Terima kasih. Fas di Miri.
5: Ya, sama-sama Yus.
2: Sampai lagi Bin dulu Zana.
1: Terima kasih Zana. Ya, sama-sama.
2: Merah bibir. Okey.
1: Banyak-banyak bisa bibir di tangganya. Sedang lain dah tegurnya.
9: Ada bekal tu, pun cukup merah.
2: Si, kami tangga nak di mikrofon yang sama.
1: Ya, bukan bibir. Yang merah mikrofon, bukan bibir.
2: Oh, mikrofon. No, mikrofonnya dah. Terima kasih, Din. Terima kasih.
7: Terima kasih. Terima kasih. Kan ya,
2: oh, terima kasih pada semua lah kecuali Zima.
1: Zima biasa ya. Ya, selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12:30 hari kan?
8: Betul.
1: Sampai dua Yus mupok dulu kat tu.
9: Selamat beristirahat.
7: Semangat gila.
1: Dari pukul 5 tadi.
2: Jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan lah.
8: InsyaAllah.
2: Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita sebanyak 22 orang yang menonton secara langsung.
7: Alhamdulillah. Apa cara anak?
2: Cara sana.
1: 51 tontonan di TikTok dan 208.8k like. Rekod baru hari tu.
5: Banyak boleh gift.
2: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo. Untuk pagi tu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
1: Betul.
2: InsyaAllah.
1: Ada sikit lagu kan?
2: Ada sikit lagu. Hari apa lagi?
1: Hari tu hari?
2: Hari Sabtu. Hari Selasa.
1: Selasa. Kita akan kembali lagi. Selasa.
2: Selasa kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami dua undur diri. Assalamualaikum. Tabik spring tok tok. Bye bye.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu jam kedua untuk hari ini. Siaran Nesri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Informasi berinform, inspirasi berinformasi. Edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Nesri Aman FM yang telah pun mengikuti segmen pagi tadi, Interstation Cerita Itu bersama dengan 5 stesen yang lain yang menghebahkan berkaitan dengan program dan aktiviti yang sedang berlangsung di kawasan masing-masing. Baik, selamat bekerja kepada yang tengah bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, di tamu, di premis makanan, di premis perniagaan, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda untuk pagi ini. Sikira jua kepada mak-mak yang berada di dapur ya, yang tengah tune bersama kami dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Apa menu masakan kita orang hari tetik? Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Jangan berebut kaut driving ya. Lokasi yang kita orang pergi ya, insyaAllah saya akan beralih. Biar lambat asal selamat, kata orang. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz inspirasi berinformasi, anda juga boleh mendengar kami menerusi aplikasi RTM Click. Senang aja, kita orang muat turun RTM Click. Aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Dalam aplikasi RTM Click yang macam-macam ada. Semua stesen radio ada di dalam satu aplikasi RTM Click. Ya. Dan selain daripada itu, kita orang boleh juga tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Sebelum kami nak baca salam komen daripada rakan pendengar kita yang dah pun drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, insyaAllah selepas tu kami akan bacakan. Kepada yang belum lagi drop komen, salam kita orang kepada sanak saudara, sahabat handai, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, ya, dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik, Najwa, Zaf, Love dan Eliva berjudul Kau Yang Punya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

10.21 minit pagi. Anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jangan lupa pada pukul 11 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita daripada Johor FM untuk Silang Budaya Minggu ini yang akan membawa tajuk Kembara Pinggan. Kita akan bersiaran bersama Johor FM selama insyaAllah selama 15 minit kelak. Jangan lupa 11 pagi stay tune dengan kami untuk kita bersama bersiaran bersama dengan rakan kita DJ Cik Merah. 11 pagi Johor FM nanti. Baik, jom kami nak bacakan komen dan salam daripada rakan pendengar yang dah pun drop komen sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja dan semua pendengar Sri Aman FM. Dublin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Alhamdulillah panas cuaca hari itu. Jangan menagihlah kita di luar ya. Berpanas. Mungkin kita perlukan berpanas juga. Pakailah payung. Pakailah topi di palak. Alaskan palak ya. Supaya si nak gila lah Omar dah kena panas. Panas. Kita simak benda yang sedini ni berlaku. Jangan kurang minum air putih. Sekian peringatan mesra untuk anda. Baik, seterusnya peringat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Cuaca kat mirip pagi tak panas katanya. Minta DJ putarkan lagu dari Fauzia Latif. Teratai Layu di Tasik Madu buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sehat insyaAllah. Terima kasih atas ucapan Agnes Indai Robin dan insyaAllah selepas tu kami akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Biah Biah. Assalamualaikum. Si cantik Azimah.

0: Tanya. Waalaikumsalam si cantik biah-biah. Selamat bertugas untuk kita. Cuaca di Sadong Jaya panas. Dah dalam hujung minggu kepada semua. Salam hujung minggu kepada semua sahabat pendengar tersayang. Happy weekend. Thank you so much DJ Azimah. Seria Man FM terbaik. Terima kasih biah-biah atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom. David Ikom ada lagi, selamat bertugas DJ Azimah. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu, katanya. Cuaca panas pagi tok di Seratok, katanya. Terima kasih DJ. Dua lokasi dah dikongsikan oleh pendengar kita. Di Seratok dengan Kuching, teh Batu 15 Kuching Serian. Panas, katanya. Di tiga, di Sadong Jaya pun panas, katanya. Alhamdulillah panas. Semoga dipermudahkan segala urusan aktiviti yang kita dah plan hari ini. Jadi manfaatkanlah cuaca hari yang baik tu dengan sebaiknya. Baik, 10.24 minit pagi. Tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Fauzan Latif, Teratak Layu di Tasik Madu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sriaman FM
1: 89.5 MHz. Rindu ku tunggu.
0: Spau 99.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Inilah dia rancangan Silang Budaya, iaitu Johor FM bersama dengan Sri Aman FM. Dan difahamkan di sana ada DJ Aziz, betul ke?
2: Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar awaknya?
2: Alhamdulillah sihat. DJ Cik Merah kita apa khabar?
1: Oh, kita baik-baik aja. Seperti dengan keadaan cuaca di sini juga tahu Aziz. Alhamdulillah lah, sebab kita tengok cuaca untuk pagi ni kan di RTM Johor cerah belaka. Tapi tak tahu tengah hari kejap lagi kalau kat sana macam mana.
2: Faham. Mengikut ramalan cuaca kita pagi tadi lah, tengok sebelum masuk konti tiada hujan jugalah. Tapi diramalkan petang nanti Sri Aman ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat.
1: Jadi kalau begitu mungkin untuk mereka, biasa hujung minggu kan Aziz,
2: faham,
1: untuk program kita ni yang mana merancang untuk aktiviti di luar, kalau betul, keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita buat plan A ke plan B lah.
2: Betul. Yang dalam kenderaan ni tu berhati-hati di jalan raya.
1: Ya, betul. Dan semestinya untuk waktu ni kita nak kongsilah rakan pendengar. Selalunya silang budaya ni memang kami bawakan pada jam 3 petang Aziz. Tapi kita faham, kita akan bersama dengan Sri Aman sehingga jam 11 suku nanti. Di mana kita bawakan perkongsian kembara pinggan. Kembara pinggan. Kalau Johor hari ni kita nak berkongsi mengenai acar buah Johor. Kalau dekat sana nak kongsi apa?
2: Kita orang di sini semestinya di Sri Aman, majoriti kaum di sini adalah Iban. Jadi saya akan kongsikan berkaitan dengan menu Manok Pansoh.
1: Manok Pansoh, apakah?
2: Apakah itu?
1: Ayam bukan ikan.
2: Betul. Okay,
1: apa tu?
2: Ayam.
1: Betul. Ayam. Okey, saya cuba teka aja.
2: Teka tu mengena.
1: Ya, betul. Tapi tak apalah, orang kata sekejap sekali lagi, sebab betul, orang ni pun Johor akan kongsikan acar buah lah. Tapi sambil-sambil tu, sebelum kita meneruskan dengan agenda kita kan, kita nak berkongsi jugalah dengan rakan pendengar. Kalau di Johor sebenarnya kami ni kat sini ada 3 frekuensi, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sri Aman macam mana?
2: Kalau di Sri Aman, kita orang bersiaran setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk spektra 9 dan 12 Warnai Harimu. Selain daripada Sri Aman FM untuk perkhidmatan Melayu, di RTM Sri Aman juga ada perkhidmatan Iban, YFM dan juga perkhidmatan Cina. Kita ada 3 rangkaian.
1: Ada 3 rangkaian Oh, jadi itulah dia. Selalunya senang kata ginilah, kalau nak dengarkan stesen radio RTM ni, RTM klik ajalah.
2: Betul. Lebih mudah. Lebih mudah lagi.
1: Kalau boleh kongsi dengan Cik Merah juga, kita nak tahu macam Aziz selalu berkonti waktu bila?
2: Kita bergilir-gilir.
1: Macam awak hari apa selalunya tu?
2: Kebiasaan kita orang bergilir-gilir. Setiap hari kita akan bertukar dengan DJ penyampai radio yang lain. Untuk perkhidmatan Melayu, Sri Aman FM, kita ada DJ Aziz dan dua lagi DJ, iaitu DJ Amy dan juga DJ Iza. Semua bunga-bunga.
1: Bunga-bunga. Sukalah kita. Okey. Jadi itulah dia, orang kata mungkin ada sebab yang tertanya juga kan, macam mana Sri Aman ni bersiaran kan, waktunya. Jadi dah dikongsikan untuk pendengar di Johor maupun di mana saja berada.
2: Betul.
1: RTM klik lah jalan yang mudah untuk mendengarkan.
2: Yes, exactly.
1: Ya, tak ada masalah. 34 stesen macam tu.
2: Boleh pilih je, buka je aplikasi, terus pilih nak dengar yang mana.
1: Betul, tak ada masalah. Jadinya Aziz, kalau kita tengok waktu ni, kita nak meneruskanlah dengan kita punya objektif kita mengenai kembara pinggan. Yeah. Nak bersiap sedia pinggan ni. Jadi sebelum Cik Mirah nak kongsikan mengenai apa ni, iaitu acar buah ni, acar buah Johor, kita nak minta pendengar sediakan pen dan kertas.
2: Gitu.
1: Sediakan pen dan kertas. Kita dengar boleh, salin boleh. Kalau buat tu, kalau rasa nak buat, buat. Kalau tak, kita beli je. Ada ramai jual-jual juga acar buah. Kita menyokong peniaga tempatan. Okay. Jadi bercakap mengenai acar buah Johor ni kan, sebenarnya Aziz, kalau kita tengok macam lagi-lagi kita tengok tarikh hari ni, 6 Haibulan 6 2026, tarikh yang sesuai. Ramai pasangan pengantin memilih tarikh ni melangsungkan majlis perkahwinan, dan kebanyakan majlis perkahwinan ni mesti ada nasi minyak, betul tak?
2: Betul.
1: Tapi kalau kat Johor, dalam dengan adanya nasi minyak, semestinya akan teringat juga adanya acar buah.
2: Yeah.
1: Sebab apa? Nasi minyak dengan acar buah ni ibarat pasangan yang tak boleh dipisahkan.
2: Betul.
1: Itu dia. Okay.
2: Orang jadi kata nak menaikkan selera kan?
1: Sebab apa? Memang kalau tak ada nasi minyak, apa, nasi minyak ni tak lengkap tanpa acar buah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Macam tu ceritanya. Jadi ia bukan sekadar sampingan, makanan sampingan, semestinya ada sejarah jugalah mencerminkan keunikan budaya masyarakat Johor sejak zaman dulu. Kalau boleh dikongsikan, kita tengok menurut sejarah kan Aziz, masyarakat Johor untuk dulu, kita ni hidup dengan persekitaran yang kaya dengan buah-buahan.
2: Betul.
1: Tempatan antaranya ada mangga, cermai, kedondong, buah pala dan limau. Tapi saya ada dengar perkongsian rakan ICT kita Kak Yati kata, Cik Mirah, macam sekarang ni kalau nak tengok pokok cermai, betul ya Kak? Pokok cermai ni susah sikit nak dapat. Ada setengah-setengah lah kawasan dia. Jadi untuk ceritanya dahulu, buah-buahan ni bermusim, jadi mereka cari cara untuk menyimpan lebih lama dengan kaedah menjeruk menggunakan garam dan gula. Sedap ya. Cakap pasal jeruk ni Aziz.
2: Kembang ya.
1: Itulah pasal. Okey. Jadi daripada buah-buahan jeruk ni lahirlah idea orang kata menghasilkan acar buah yang dicampur dengan rempah ratus, adanya gula merah, pijan dan kacang tanah, sehingga menjadi hidangan yang macam biasa kita kenali untuk waktu ni. Jadi kalau nak tahu menarik ini tentang acar buah ni, kita nak menyentuh dari segi proses penyediaannya. Sebenarnya kalau Mirah tengok, Mirah cari maklumat, sebab nak kata saya buat sendiri tu belum, tapi saya bertanya pada kenalan-kenalan saya lah. Nak menyediakan memerlukan kesabaran dan ketelitian. Kena banyak kamu sabar, sebab bahan utama yang digunakan ialah buah pala jeruk, cermai jeruk, kedondong jeruk, mangga jeruk. Tapi untuk tumisan pula digunakan bawang merah, bawang putih, halia, cili kisar dan sedikit serbuk kunyit. Jadi bersiap-siap dengan pen dan kertas ni, kita dah cakap ni, okey. Cara penyediaan ni sebenarnya, mula-mula buah-buahan jeruk ni dibasuh dan ditoskan terlebih dahulu. Kemudian bawang merah, bawang putih dan halia dikisar halus sebelum ditumis sehingga naik bau. Dan selepas je naik bau, apa lagi? Teruslah kita masukkan cili kisar, kunyit, kemudian masukkan gula merah, gula pasir dan sedikit air. Dan kalau kita lihat dah sebati, masukkanlah buah-buahan jeruk dan gaulkan bersama. Akhir sekali, masukkan kacang tanah dan bijan bijan sangai. Kacau perlahan-lahan sehinggalah kuah menjadi pekat dan menyelaput buah-buahan tadi. Sebenarnya kalau cakap pasal resepi kan Aziz, saya rasa kita ni bercakap senang, nak buat ni tu belum tentu lagi.
2: Itulah.
1: Kan air tangannya berbeza lah awak.
2: Betul.
1: Jadi ada setengah orang ni, yang orang-orang lama, dia selalu cakap, Cik Mirah, acik buat campak-campak jadi. Ya, tu acik.
2: Itu saya acik.
1: Kena tahu berapa, contohnya gram, macam yalah buah jeruk ni berapa banyak nak letak.
2: Betul.
1: Berapa biji bawang merah dan sebagainya. Kan. Dan kalau kita tahu juga, apa tu orang Johor katanya, acar buah ni menjadi lebih sedap kalau kita peram peram semalaman.
2: Betul.
1: Kerana rempah dan rasa manis masam ni lebih meresap ke dalam buah.
2: Betul.
1: Dia cakap macam kita lah, tentu dah Aziz.
2: Entah nanti itu menu next kita lepas ni.
1: Tengok pula harga pasaran sekarang ni pun harga RM10 ke RM15. Itu saya kecil lah, kalau yang besar sikit RM20 ke RM30 bergantung jenis buah. Tapi apa-apa pun, yang menjadikan acar buah ni terus istimewa nilainya lah, melangkaui orang kata soal makanan ini, melambangkan semangat gotong royong, kemeriahan kenduri tau. Ada warisan ya. Kalau kita tengok ada je kenduri, kita tak buat tempahan, kebanyakannya bergotong royong sama-sama untuk menghasilkan acar buah sendiri. Jadi itulah dia keunikan yang boleh dikongsikan untuk negeri Johor. Macam mana kat sana pula tu?
2: Baik. Seperti yang kita sedia maklum ni, untuk Sri Aman lah, majoriti kaum dekat sini adalah Iban. Jadi kita baru saja menyambut sambutan Hari Gawai pada 1 Jun. Belum terlambat lagi. Jadi apa kata saya nak sharekan makanan tradisi Iban di Sarawak, iaitu Manok Panso. Manok ni dalam bahasa Sarawak, dalam bahasa Melayunya adalah ayam. Jadi dalam ayam. bahasa Melayu di sini manok.
1: Manok. Okey.
2: Keunikannya manok pansoh ni, dia dimasak tanpa minyak dan air. Semua bahan-bahan untuk dijadikan manok pansoh ni dimasukkan ke dalam buluh. Dan dimasak di atas api. Simple sahaja resepi ni, which is simple menu ni. Dulu kalau diikutkan, dia memang dibuat semasa perayaan Hari Gawai sahajalah. Tapi sekarang kita dah boleh makan bila-bila. Dia originality dia punya cara memasak menggunakan buluh. Tapi sekarang untuk mengikut peredaran zaman, dah boleh juga kita masakkan di atas kuali di rumah. Untuk yang tidak ada buluh lah.
1: Kita nak apel dan kertas. Kalau nak cari buluh, kita susah lah nak cari. Malasnya kita ni.
2: Tak apa, nanti saya ni WhatsApp. Baik. Bahan-bahan ni tak banyak, simple saja. Bahan-bahannya, satu ekor ayam, lebih kurang 1 ke 1.2 kg lah. Dipotong kecil-kecil-kecil. Lepas itu 2 batang serai, 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia, daun bungkang, daun ubi kayu, daun kunyit sekiranya adalah, dan garam secukup rasa. Dan yang paling penting adalah buluh, untuk menepati cita rasa dia, apa orang kata, untuk aroma yang lebih wangi lah, untuk mendapatkan rasa yang betul-betul manok panso original, makanan tradisi Iban ni. Jadi firstly kita perlu tumbuk bawang merah, bawang putih dan halia hingga lumat. Lepas tu kita gaulkan bahan yang ditumbuk bersama ayam, perasakan dengan garam secukupnya. Next, masukkan serai dan daun, daun-daun yang saya sebutkan tadi lah, daun bungkang, daun ubi kayu, daun kunyit, gaul rata. Kita perapkan jugalah, lebih kurang lah cara dengan acar buah tadi. Tapi dia tak perlu bermalam lah. Lepas tu settle saja kita gaul rata tadi. Masukkan campuran ayam ke dalam buluh, padatkan sedikit supaya bahan tidak keluar. Last, tutup bahagian hujung buluh dengan daun dan sumbat kemas. Ini adalah pilihan, boleh diikat atau disumbat dengan lidi. Dan seterusnya, bakar buluh di atas bara api sederhana selama 1 hingga 2 jam, bergantung pada saiz ayam, kuantiti kita buat tu, sehingga masak dan aroma harum akan keluar. Dan cara kita nak keluarkan manok pansoh tu dari buluh, sama ada kita belah, selain daripada kita belah buluh, ataupun kita boleh juga tuang lah, tuang dari buluh tu terbalikkan. Itu tradisi punya cara lah. Begitu. Tapi kalau nak unik lagi, kita boleh belah, bagi dia atas buluh tu sendiri. Menu ni kalau kita makan dengan nasi panas, ngam. Itu saja, lauk pun dah cukup dah.
1: Itu satu saja kan?
2: Begitulah.
1: Mana macam kalau kita hidang tu plating dengan sekali buluh dia punya rasa dia kan? Kita presentation lah.
2: Ya, cantik. Yang penting buluh.
1: Kira itulah dia.
2: Itu adalah menu dan cara masakan manok pansoh, which is masakan tradisi Iban di Sarawak. Bersempena dengan baru saja sempena perayaan Hari Gawai 1 Jun yang lepas.
1: Jadi kami di Johor insyaAllah boleh cuba sebenarnya.
2: Boleh. Tapi lebih afdal bolehlah datang ke Sarawak. Lebih afdal dia.
1: Itulah dia. Kalau lah kan ada ruang dan peluang, insyaAllah.
2: InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah.
1: Kita ke sana kan. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk pendengar di Sri Amal FM dan juga Johor FM. Sebab kita bersiaran selama 15 jam je. 15 jam.
2: MasyaAllah. Cik Mira. 15 minit. Adakah itu permintaan untuk bersiaran 15 jam?
1: Wow, awak jaga. Tapi, Okey, jadinya kita dah berada di penghujung pertemuan. Kami pun nak ucap terima kasih lah untuk apa pihak Sri Amat FM untuk sudi bersama-sama dengan kami untuk Silam Budaya pada hari ini.
2: Baik, untuk pihak Sri Amat juga, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Cik Merah dan juga penerbit dan juga kru-kru di Johor FM. Dan tidak lupa juga untuk kru di Sri Amat FM termasuk di Kuching FM pun bersama berkolaborasi untuk
1: memastikan kelancaran.
2: Betul lah, Silam Budaya kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan juga pendengar di Johor FM dan juga Sri Amat FM, terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan celoteh
1: kita. Maklumlah, kejap lagi nak tengah hari, mungkin menu-menu ni mana tahu ada yang nak mencuba kan.
2: Betul.
1: Okey. Jadi insyaAllah ada ruang dan peluang lagi, kita akan bekerjasama untuk berkongsi apa-apa yang menarik bersama dengan pendengar. Jadi kita di sini nak ucapkan terima kasih untuk DJ Aziz dan juga kru di sana lah sekali lagi daripada kami ya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi.
2: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua anda pendengar Sri Amanah FM yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. Dimulakan dengan Kawi Kurus dengan ucapan salam hari Sabtu 6 Jun 2026. Selamat beristirahat di hujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Amanah FM, katanya DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, InsyaAllah. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahuwataala. Amin, Allahumma amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, katanya. InsyaAllah di Sri Amanah pun panas rasanya di luar, ya. Kami sini dapat enggak cuaca di luar kerana kami berada dalam konti. Baik, kami baca lagi komen daripada Kawi Kurus. Nyamada, mohon DJ putarkan sebuah lagu kawan, nyanyian Ibit G Ada dengan set movie untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. InsyaAllah selepas ini saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami. Pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Ruzaini. Selamat pagi DJ Azimah. Kami Jai, katanya, dari Betong Rami. Kami orang di Betong Aziz, katanya, perakan gawai. Salam hujung minggu buat rakan-rakan pendengar kami. Nak minta lagu dari kumpulan Spring Romantis untuk kita, katanya. Selamat menjalankan bertugas. Bye, katanya. Bye juga. Oh, hari tadi kan ada perakan bersempena dengan gawai peringkat Betong pagi tadi kan, start daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah kami rasa masih berlangsung teman tu, kerana ada kru kami di dari Atin Seaman memulah liputan berita di lokasi anda. Apa-apa pun, terima kasih Muhammad Ruzaini. Seterusnya, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Kawi Kurus, assalamualaikum, katanya. Salam perkenalan buat DJ Cik Merah dari Johor FM, katanya. Udah kami dua bersiaran tadi. Apa pun, terima kasih Kawi Kurus kerana mendengarkan siaran kami bersiaran bersama tadi. Last but not least, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan Kawi Kurus yang nak dengarkan lagu dedangan daripada EBG Berita Kepada Kawan. Teruskan kesetiaan anda ke bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.

0: mental.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.36 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 4.01 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.41 minit petang dan solat fardu isyak pukul 7.56 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.13 minit pagi dan syuruk pukul 6.27 minit pagi.
2: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Untuk hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani DJ kita, DJ Stephen, sebentar saja lagi. Baik, sebelum saya menutup tirai saya, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Seriaman FM yang telah pun meluangkan masa anda pagi Sabtu ini bersama kami di Seriaman FM. Yang dalam kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berada tengah dengarkan kami di tamu, di premis perniagaan, ya, terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Seriaman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, saya Azima akan meninggalkan anda dengan sebuah lagu dedangan daripada Hafiz Soeib, Kisah Cinta Kita. Saya Azim, terima kasih mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngimbai Jalan Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjang dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalan Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang pipenya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak norang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalan Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawul ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigak jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Merbangkanya Datuk Seri Julahi madah ke pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Labuh dipercayai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang pipe Sarawata Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipenya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambil air bersih. Sepital sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh dah dilalau ngau jaku dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belajar projek Mit Menua Pesisir tau ke MRP kebulih RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Tapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madah ke agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Harudin telah menjadi kaban Kunsen Geri Semanggang madah ke bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan dipejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung semanyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madah ke budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke nyadi kejalan dikena ngedut ke penyurakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kedirimpu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke oleh mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri Anambiak Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Dato' Garrett Rontap Jabu madah ke penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir dan jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar meri penelbak ti ndak uliah diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik lati bala temuai datai. Dato' Garrett Rontap mantuk ke jakutul berhia ke menjadi ke program glamping
Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa yang madaka menyuhagi orang sudah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti labanya ditetapkan oleh Meri Penatai Pemisi. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ia tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Kiaman, 89.5.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kaul lentara pangan diri. Ia madah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jakut asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya, ya ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong eh. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kalonikan tadi eh. Program Siti ke tahun hari ramai waktu ia minat ramai hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalonlingkan juga ya.
5: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
6: Angkat ke pengelali dempak pemujur dalam pengidur upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemasang bakat MEITD begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 juntu berpalan bahik bah exchange event center Kuching lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri tu me awak di pemandu mana tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
7: Kita ketuk, penuh, menyentuh.

0: Yang lagu ke terbah ni pilih orang ke pihak tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip dengan lagu ya nyentuh ke mimpi jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 jam ke terbah rundau minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dah ke diri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam bergulang kau pengeluh program kereta kebukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita dengan gai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat nama berita tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai teman ya kak gitu lah ya.
0: Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisa orang buat smile kemari deh. Aw kaban kita ya meh. Aw benar kan orang belagu.
1: Aw pia asyik artis nih.
0: Aw orang tengah ke utaranya dom. Oh, okay.
1: Aku tahu kau tara.
0: Siku dah gitu. Ya. Oh, siku dah gitu.
1: Siku dah
0: gitu. Oh, engkau yamel lagi kau kita.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tuang ya guys, Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Hello Kucing.
0: Okay, Bin. Nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin. Kurang air Bin.
2: Kurang air.
1: Madah ke diri ya.
0: Oh.
2: Kurang lebih aku Kucing dengan aku.
0: Oh, nada itu okey tu.
1: Okey, Kucing. Tajak ya, Duti. Tajak ya, tanya. Okey.
2: Kau nak kering, harus menggang tu. Bisa nemu, ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu. Manyu hai di baik.
2: Okey, okey, okey.
0: Okey, gaya hari di Suri Aman, Ben?
2: Gaya hari mana? Perincian berengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Akai, ne. Okey, kita dengan guys. Sibu, halo Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyala kelari, Nana. Okey.
1: Ketawa, ya.
0: Ya. Dini ngabang, sebenarnya.
3: Nada ngabang, ko. Nyambut ngabang.
0: Oh, nerima pengabang, ne.
1: Merti, na.
0: Aw.
1: Padas, na.
3: Padas, alapan anak kita bujang, mage-mage.
1: Anak
3: madek kita bujang magang-magang mayuh bala kaban si nak tadi ngabeng
0: madek laki nih Nana.
3: Madek laki
0: ya aku pagi tadi berampas meh breakfast engkau madek induk ku bawa din
1: lawa pagi kita breakfast madek induk.
0: Oh ya
2: sama kawan Nana.
3: Sama kawan.
0: Oh okay, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Bintulu, hello Bintulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Selamat dem.
1: Selamat dem.
5: Halo, halo yang sudah ini.
0: Nama berita flow.
5: Berita tu mana? Maka selama.
0: Oh, double uji padam ke dulu nih.
1: Padam ke dulu nih.
5: Nama tekad padam aku di tu tiap padam nak dia kok.
1: Besar. Kamu nyawat tu lah. Double.
0: Tahu besar deh flow.
1: Besar deh flow.
5: Dia tu deh.
0: Okay.
2: Agri nak madam ke atau ajak pada. Ajak pada.
1: Hanya flow nyawa tadinya double bunyi.
0: Biasalah adum orang dulu kan artis kena eko deh.
5: Eko kutai.
0: Anak gue flow aku madam dan sekejap
1: awak. Madam dan sekejap awak.
0: Lagi on baru. Okey, kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Halo yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo?
0: Awak.
6: Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru waisernya yo?
6: Ngabang ya.
0: Awak. Ba menua ni.
6: Ngeri dom.
0: Ba rumah panjang ni yo.
6: Rumah panjang tungak ke Engkari dia yo.
1: Oh, jauh nah ngabang ni.
6: Ora kacuang.
1: Oh.
6: Apa lah.
2: Namanya Sigi Katika. Ngambe anu bos.
6: Ah bala de. Balanya.
2: Oh. Kalau aku mendak
6: masih dari par, rumah saya dari parnya dah.
2: Kalau aku mendak dek, bergambar bah pintu gerbang sudah ya, bawa rumah sobat.
1: Selamat. Okay, paham.
6: Selamat tinggal, Ibe.

0: Pegawai bos.
1: Pengetua ini darah kita ya. Engau non yo.
2: Au. Merti orang sibuk yo yo.
1: Bamo isan kini yang merti yo.
2: Au.
3: Budau kare-kare.
2: Au. Nguji ngau flow baru wao ngami ke ninga dulu lah agenda berserak bunyi ya. Hello flow.
4: Ya, halo, Agi.
2: Hai, nama berita Flo.
1: Mana?
4: Udah sahut tadi.
0: Hai, Flo.
4: Ya, hai, siapanya?
1: Senso gawai tu. Apa Flo?
4: Senso nama tu, Rizki nih.
1: Semua. Ya, kamu mana?
2: Awal. Semua sukuat mana yo?
4: Mana enggak?
1: Hari pengerai, hari pengerin.
4: Gerai yo.
2: Awal.
0: Mental, physical.
4: Semua pandai mana bagai mental ngau fizikal kok.
2: Gawai mesti dua lagu duet man flow.
1: Hari jodoh.
4: Kadang
2: pindah
4: kok gawai.
2: Okay, kenal dia berlagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Mesti berduet kan nak berlagu atau ke lagu solo belama.
4: Nadai belagu nadai kok gawai tu tadi. Kau ke Kediri je ada bala semua berjalan yang kata Kediri-Diri kau jadi rumah.
2: Aku ni.
1: Okey, faham ni yo. Dia dah madam ni.
2: Ya.
5: Agi single.
1: Agi Kediri.
4: Okey, mudahnya. Rumah nasat kau nak.
2: Okey, baik jam ke terbah ya. Bakal selama mega kita ingin natai ke RMT. Random itu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nih ungkap ya sehari itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita semangenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ya ke terubah sebab nyentuh ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okay kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besarak engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 nya hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitiah ke penerang hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atur tetap ketiga enggak 4 hari bulan 6 tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu di ujalai ke nitiah atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalai 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban kebesaran engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu itu kami sebuat mai pengen manual sama mulai ke pengingat ngelansak rupiah tau ke tusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dong angin januan ngenatai ke rupiah tau ke tusun ia ke terubah nyentuk ke ia ke ketiga ni dong.
0: Oh, jadi hello terus tu na atau
2: hello no, lagu dulu dong. Oh, tebah lagu dulu nih.
0: Tebah lagu dulu. Oh. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita itu agi pegawai itu. Jadi aku dekat nebah atau ke Merindang bala kita ke bisi ninga ke randau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari itu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal dengan topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninja benar berkawal dengan hari yang di Pertuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di Pertuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi dah raku ke terubah tu. Jadi yang di Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor timpuh ya mangkuk pengawak tau ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis timpuh ya mangkuk pengawak yang di Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang di Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kena kita terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus agak miri lansak yang di Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngaji enam nah dem ah.
0: Ya, ya, ya.
1: Oh, betul. Tiga iko sama ulah tiga sebuah tu atau dah.
0: Sama
1: jadi, sekali lagi mereka selamat tengah hari lalu ke balap peninga ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi aku tahu dipinta nama atau ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawal jadi yang di Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970. Lalu ditangkan ke ngau yang di Pertuan Agong ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975. Lalu yang di Pertuan Agong ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibu kita pengetua nebah lagu apa atur di tanah yo ah.
0: Iya.
2: Sibu nah.
1: Udah nak ngigak lagu nih.
2: Udah.
1: Okey.
2: Okey, setiap lagu hari siapa tu Isali Sweetie Sayau.

0: Okey, hanya tadi hari Sally Sweet, Sweetie saya. Okey.
1: Fama jamah lagu orang sibuk yo.
2: Tak gawai ka bahasa Sweetie
1: orang. Oh, Sweet Sweet. Anak jelis kalau orang Sweet Sweet gawai.
3: Nyanyi kalau jelis kurang.
0: Pamau, pada nyenyuat kau pai. Okey, jadi pelari gaya kami di Sibu dengan sa yang di Pertuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Pertuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakari Yaud dia mata so kita sebutku Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi timpu hanya di Pertuan Agong hanya hari 26 hari bulan 4 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Pertuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya di Pertuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Pertuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Pertuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Pertuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya ada bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Pertuan Agong berapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Pertuan Agong ke-7 untuk angka ke-10 kita boleh kabin dulu kau dah terlalu ngelansak ke-11 angka 13
1: panjang nama sedar ya nih Nana
0: pedih nas ngajar atau kau mendera.
1: Okey.
0: Ya, aku pedih amat nyebut.
1: Kakek, want the floor?
4: Oh, okey. Terima kasih, HMA.
0: Anda berbelit di lah, di floor.
4: Oh, nyak kongah itu lebih baik kumit naik kuningan nuan nyebut. Okey. Aku dekat Hampung tu, ne? Tu yang Pertuan Agong ke 11 nyentuk ke 13 jadi yang Pertuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Pertuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 nyentuk 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Pertuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Pertuan Agong ke-12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawak jadi yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu satu lagi yang di Pertuan Agong ke-13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulo tu okey yang di Pertuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu.
5: Okey, terima kasih Flora. Selamat tengah hari dengan semua kita.
1: Bien tu, kami panjai namanya Bien.
5: Ya, nanti aku muda, ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuh ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke 14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong kelima dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu yang mega. Jadi raja ya ke kedua bad dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke dia tok ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berangkat hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ke ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke 15 ianya ke bawah doli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke 15 Sultan Muhammad kelima dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke 16 ianya tumayuh kita nemu ke bawah doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke 16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Laban ya. Kala ngatur kembara Borneo, ya ngusung Sabah, ngusung Borneo, yeah. Ngusung Brunei, Sarawak menya. Lalu ya to anak ya, laba aku semua nemu kelebih lagi Flora. Apa Tengku Hasanal to. Ibrahim Alamsyah. Lalu ke 17 ya kemerintah dia to kenya di Agong dia to ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi ianya ke bawah doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke 17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal. Okey.
1: Ya. Yeah.
5: Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiada penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai lumur satu di Malaysia. Lalu tebal lagi pangkau pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara begintir-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Melayu. Okay.
1: Oh, terima kasih Abian. Oh, kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke 16 sebab laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Yang enggak siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalai ke pengawak ke bakanya laban dia ke neresak menua Borneo neh asai ke tahunnya kemari ya 2 tahun sudah
5: 2 tahun sebedau ya tamat takhta atau ke turun takhta.
1: Laban lagi ingat laban ke penuh di endar tenunda ya palam penuh di tapat ya bahas sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tenunda ya pukul 8 pukul 9 pihak ya datai bahas hotel nyatang laban ke manyuh ngetu bahas isi jalai bertemu dengan rakyat jadi pelabak aku datai bahas Puak Menggeri Kuching asal aku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah
5: ya
1: laban ya ke ngetu ngetu bak tisi jalai bertemu dengan rakyat ni keminta sayen ni sidak kenyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi ni mesra rakyat kau kita
5: ya punya kejaku penuh di sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya maya macam perkara nyadi COVID-19 proklamasi darurat biar mengapa tukar perintah mayanya sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau Ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh Ketusun ke 17. Jadi itu ngenang serentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke Diau di Betung bersini dengan program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program kebisi diatur nyurum bahari pengada yang di Pertuan Agong kita ini. Dia kebenaran dari Menteri Bahu Upis Premier Sarawak, Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawal ke muka pengerami itu di Betuang, meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawal institusi di Raja Menua kita. Di mana beberapa program ke diatur di Betuang, antara ianya Betuang Kitchen, pengawal pemandang Raja kita, pengawal di kumpul kita Majlis Kesyukuran dari menyuh bengkah Jalai Pengarap, jamuan teh ngau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyo bangsa pemakai. Pengawal pemandang Raja kita dibuka 11 ngagai 14 harbulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 harbulan 6 bisa pengawal nerbai ke Bungai Api. Untuk bila kita ke dia di Betong Ibin kanyo oleh limpang ngagai Betong Bin semak aja nih.
5: Boleh ya. Ini nama bos amin. Kapan kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah di Betuang di malam.
1: Iya.
5: Miss Berela.
1: Bisik ya madah. Awak bisik ya madah. Awak kadang dah pulai hari Betuang bedau jengka aku.
5: Bedau lah baku.
1: Awak ngaruh ke boleh jodoh lah bapak Betuang.
5: Amin.
1: Ini berindah di sini. Ini bos. Ini yo.
5: Ini bos.
1: Perlu enggak
6: yang begitu ya? Agi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti bela handphone, apa nak kucar handphone mbak Tisi?
6: Udah pansuat tadi.
1: Ni flow dah.
2: Okay, dah datang yo.
1: Okay.
4: Ya, tau ko.
1: Nama berita flow.
4: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau si penyanyi si ke? Udah datang itu.
1: Oh, buka pintu nih.
6: Bawalah si penyanyi.
1: Okey, sebetulnya kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang untuk minjanuan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udah nyak kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
2: Bisa juri minggu tu ya?
1: Juri tenunda ya on the way yo.
2: Oh, Arab kada time lagi
1: nih. Oh, labanya hari angkat hari menua deh, gawai.
2: Aman.
1: Oh, ngarap kesempat lah.
2: Okey.
6: Oh, sempat lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
6: Oh.
1: Okay, Flo, nama lagu kita Flo.
4: Ya, lagu kita sekali tau. Ianya setiap lagu dari Donnie Davis, Ku Tancang Terik Sempekan.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapa penemu aku bukannya mga hari maklum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata tu jadi kena pengujur kerja ku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih
1: Ketengalian, dempa pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, MEITD. Begulangau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tu bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
4: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awang. Itu kenyo. Kalau
8: minta udah rempau.
6: Bisa balat tu minta. Itu kenyo.
9: Sama pagi.
10: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bumi.
11: Kita sirap norak.
1: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Nintang hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Ya, kita sebuat bermu baru cerita kenyalang ungkap ya sari itu nih nya ya udah yan ba FB kita live ayu di miri ngau dom laban dom ke
1: kamera yan pe yo
0: ya bedo yan yo
1: bedo yan
0: pansa dulu nih
1: sabar dulu ya
0: au dom nada yan laban kamera sidaya dalam konti di baik ngai pesta bebulang nih dom
2: ya we make kami kena kami kena orang ba pesta bulan laban sarito bisi majlis perasmian.
0: Au. Au. Ngai kebala kesal nama dum tenayan ko sida ini.
2: Suara bisi tamu ada dai pada.
0: Au. Engko nyekat kliniknya salah tampi ba mu aku punya nyu Steve Shigannya dia. Juri kita lagi akan nuka ke klinik.
1: Oh, Steve Juri nah.
0: Ayah, on the way.
2: Oh. Steve Shigan nah, juri sarito.
0: Jakob me flow.
3: No, to de.
0: Aul. Nama kita de flow.
3: Untuk ke 100 kali udah nanya. Mana beritahu kena ada berapa?
2: Mana? Mana mana nanya de flow.
0: Oh, udah.
3: Oh, mentas mat is hari to.
0: Okey, mentas sama de flow. Udah mendak pemutus ke Danjong ku tadi ba WhatsApp kita ya.
3: Kapo pedes hati ku mendak.
2: Ya. Ya, berapa kali nanya de.
1: Baru baju baju gawai tu flow.
3: Ni.
1: Baju kena nanya.
3: Enggak, enggak. Nada itu lama tu dah baju tu.
0: Baju
3: rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim sanu menyayo.
1: Kirim sanu. Nah, kalau yang kena bajunya. Jadi kita bukanya. Kalau benda flow kena bajunya kita.
3: Mampu kumelinya.
0: Nada kalau benda ius kumbang kita gawat itu.
1: Kalau
0: baju corak namanya.
1: Tapi ente dah beli sida ipar syukur ke Rino ke masuk kene yo.
0: Nama pesan yo yang ada kena mi bajunya laban wan ayan batibi lagi deh ke ayang meda ke ke
1: lagi ke meda ke ini yo.
0: Au
2: pastutnya.
0: Okey. Kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Okey, minggu ke 21. Ah, nyak ya pemutus. Ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026. Nyak ya aku muka ke tempu PC dulu.
4: Carta.
5: Kenyalang.
4: Nam.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nadai nama aku nombor 7 banyak nai.
2: Oh.
3: Nadai nama aku dalamnya.
2: Okay, Flo, kita ngegai menua bintulu nginjau nuan ngelansa. Tadi kita dah maca ngelansa ripiah tusun yang dibutuhkan agung atau nginjau nuan lah. Maca ke kita ripiah ya. Hari penduduk ke pemadu ya bahu ha. Hadeh. Awak nombor 6 Flo.
3: Nombor 6 atau medak kau. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tanging hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ariania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 hari kucing hari ke kucing lagu ya pengerindu nadai penyangkai. Nombor 3 Sabrina hari miring hari ke miri lagu tusah belaki nguai. Nombor 2 Romeo hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel hari miri yang hari ke YFM Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepik surat khabar minggu baru.
2: Okey. Peningan manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat syukur atasnya 2 petang ke nama laban kamera ya sistem V-Mix ya. Dibaikkan ke pesta berbulan ya Dom.
4: Pesta berbulan laban V-Mix tu ke Siti aja ke Kunti Man yang tadi M-O-M-L-O yang tadi dia kenal Radian ke? Tu kenal Radian kan? Nak daya mengkau tu
2: nyawa aja ayah ni Dom.
4: Nyawa aja ada dengar.
2: Oh, kira ke pulang ke jaman keliak mah laban keliak kita ke Jakub Baridio je. Sini nyawa aja kayaan.
4: Ya, laban lagi pun kira ke Limbang tu. Nadai pengari ke labannya meh. Nadai ayan ke lagi nya aku undang mai pengari. Laban minggu baru lah kita ngasak baru. Nombor 1 baru Limbang.
2: Begasa aman eh.
4: Iya.
2: Okey, Miri bisi pengari yo.
5: Bisa tang nya tadi kan nyau last minute ke madah dia ulah ngau dia.
2: Oh.
5: Kira pansut gawa atau lagi. Kira kedua pihak ini datang di tau lagi dah.
2: Okey.
4: Okey. Kira lawan mimit mah nya.
5: Mimit mah.
2: No ne parba bindelu parba sih pengari pa.
5: Udah dah saing ni pa.
3: Udah ada duga di tau.
5: Kira ya.
4: Udah cerita lah.
2: Berapa itu flow?
3: Nak tahu main wah siko je.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
3: Nak kau upah ngai aku nyangkuang nuan.
5: Kita tu nyangkuang yang lama deh dengan ada jago ya.
3: Berapa ribu bulan kemaya?
1: Nak tahu kena jago ino darah.
2: Ya. Kami berapa banyak?
3: MA je, kena sanggung ku.
2: Berapa banyak lah kami?
3: Orang miri.
2: Oh, ipar lagi solo bak kucing tu. Ni tau jahit ngorak kucing. Okay, nombor berita flow. Okay, Nana. Nana, ada siapa bisa Nana?
6: Nada pengare.
2: Okay, Nana kawan nak telefon ke lagi. Nanda Ben?
1: Siko, ada Sri Aman.
2: Udah datang ni?
1: Empai.
2: Okay, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu. Bala kita nya mulai ke diri nih. Laban ke 8 hari bulannya tebal lagi nya udah gawa megang. Jadi kami baku ciang tu laban ke lagi. Begawai banyak di benua dia bala nyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon dari kontin nih. Juri kita apa berdawaian dan awak. Sore kita ke lagi nganti juri kita datang nih. Ia ni ada bak kereta ya. Ia ni ngah yo. Lagi yang merekomen ga nanti Bintulu dah bersedia.
5: Sangat mepen dulu ya. Nulis dia ni yo. Tak sebenarnya nak ada salah ke non lagi tua kan jadi juri ngari kestinya ni yo.
2: Boleh yo. Nuan bakal dia salah ni gua tu kuah sudah hingga yong gai. Engkau tu lagi Chris Van Fola. Aku mesti meletoh yo. Boleh aku ni tiap style lagi 100%. Okay, jadi mek tak buat sorry tu. Kena rambit. Nah, nah. Okay. Bintulu, tidak bersedia, Flo? Pengarinan?
3: Nah, udah, ya bersedia aku ya. Nih, nunggu mantai ke mua itu lo.
2: Oh, kemerian uangnya 360.
3: Okay. Nah, ya.
1: Hei. Nama berita.
3: Suahin tau.
1: Bintulu.
2: Anak gua lo, aku nge-zoom lo. Jimmy ya?
1: Tau.
2: Hadi, lama ada bertemu dengan Jimmy tu. Nama berita tuan?
1: Lama. Mana puji Tuhan mana berita apa yang megang kita nama berita kini mana kini
5: maya dan polairi merode tuan
1: 3 bulan tu tadi sehingga dah mulai laban ada itu pegawai laban si balarabat itu dah bawa menua kambin itu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemua ini nyanyi ya.
1: Ya.
2: Oh, Jimmy.
1: Jadi aku ka ngambil peluang bisi teka sebut ku bela DJ.
3: Teka sebut
1: nah. Kesan ini dia bisi bala kabar ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta aku untuk ku belagu badito. Langsung nyebut nama ya. Kang mai peluang kau. Nyebut nama sedak ya banyak Ailis, Pet, Kuni ya. Dah sebut ku dah janji yo.
5: Tapi amga sidang nyamuk lagu tuan.
1: Jadi pi amga aku lagu ke di sada aku tu lagi ke di baik aku tu lagi ugup ngagai bala petunggal aku ke baru dah kahwin mamat. Alexis Mingat ngau bini ya. Nasha udah nya pi amga ngagai menjadi aku kebukai belentanan jua. Udah nya ke baru tu Terianum nama ya. Mayuh bala aku kahwin.
5: Mayuh ram melapinang.

0: kat aku. Nanti dia pujur ke. Nanti dia pujur ke. Kira kan malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okey Jimmy, nanti sekejap. Lagu nama Sari tu?
1: Lagu ke dekat di baik aku tu, lagu baru dunia layang, Pengerindu tu cik.
2: Nuju Sidakoni yang tadinya mana tu ana?
1: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin tadi kuni yang tadinya.
2: Sama kerja.
1: Sama gawa.
2: Nemu lagu sedanya.
1: Nemu menya.
2: Tahu je seni ke lah.
3: Lagu Korea.
2: Seni ke ke studio.
0: Bisa ke bala bertanya
3: baik. Kau iban sih tapi.
2: Kau iban ya.
3: Rino kau cakap ni lah.
2: Mesti dia tu.
0: Ya. Bisa bala tu lagi bertanya tu nama kebuah Limbang Petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak Limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, sistem kita bermasalah ngagai ke salah tampung. Salah tu si bala kita. Lagi aku nak ba kita pun komen dia.
2: Dia bisa laban projek lah. Minta projek steda ke dom
4: Ya betul.
0: Minta tiga dom Siti. Siti kait dengan Pak Silian kita dia.
4: Ya harap ke bisa madu dia hari lah. Ya aku nanya si da MCR serinya. Kini ke tu di lah hari 6 tu lah. Kini kenya. Aku nanya si da ya. Nak masa dan mau nyawat yang nanti bisa komputer baru si da. Kini aja sawat si da dia. Ya meh.
0: Kita ada kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam madam TV lepas kena kita 34 lagi dah hari kucing. Ngai nama dah dulu lah ngai peninggal ngai ke Iran dah nama kebuah pada pukul 3 udah padam sike ke sida ya.
2: Tak ada mayo ni nunda siapa namanya nunda GB yo. Pukul 2:30 lagi tutup kita lagi.
3: Tumuh ke pun lain.
0: Anak saul ke kira. Jangka aku ya nampung aku lagi ya pukul 3.
2: Buat aku ni
4: ya. Kau boleh lain dengan floor. Nang lupu lain deh.
0: Okay, Jimmy dah sedia Jimmy?
1: Udah.
3: Dari kemarin sedia.
1: Namanya benar bus ke tu lama dah nak.
0: Okay, jaya. Lalu boleh ngagain nuan di Bintulu tu. Kira ke pemekit kita, ke terubah cerita kenyalang ni.
3: Okay. Dah ready, Jimmy? Okay.

0: You nak bertiga ke?
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi?
1: Awak.
2: Pengerindu Tuci. Kaya.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady dah, nah. Aku mai ko balas ida Elias ta ku mai ko sida ini iban dari yo.
2: Aku ini iban
0: dah. Sida rino lagu Korea.
2: Iban.
3: Oh, oleh baik. Oleh baik lagu ni lah. Mbak Bintu lo dah.
2: Oleh sida oleh lagu.
3: Minga sida sare ta na ta na.
2: Ninga benung.
3: Ah, benung sida.
2: Sida benung gawau.
3: Ninga. Ah, benung gawau. Sambil sida gawau ninga kan ya.
1: Amat.
3: Kira salam ke sedayan pula ya lah yo. Tengah tu ana.
1: Okay. Aku tu yo kira ke nyunuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke jadi engke hongkai dulu lah. Jadi kita tu baru datang dah.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan mereka min tangin jauh nuan lah, nuduh nuan dulu jadi engke hongkai nak lama lah yo.
3: Jadi engke hongkai.
1: Awak.
3: Tu jadi engke hongkai nak lama tau. Oh, lagu pilih nan tadi madek ko ya. Ngam ngatunya de. Ngam ngatun suara nan artikulasi nan pan cuan maneh didinga ko luntaran suara pan datai ba tai ke nama to datai bati ko ya. Aku suka madek ko suka.
4: Steady bos. Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ninga komen dari Dori.
3: Tahu sih gitu. Aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetaknya lang tahu dah tana. Tiap kali non belagu lagu dunia lang magam baik non. Kini ko. Nama penglebih lagu dunia lang tahu bano anda.
2: Laban aku berarti Mamat lagu ke dipansut ke dunia lang namanya tiap kali kuninga mantup. Datai bati. Idenya jalan cerita lagu nya kini kita madai deh. Ngena ba
3: cerita hidup
2: risiko. Aw, ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita ya beka tu tadi beka lagu tu ungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu mantu deh. Leka aja kau kadi beri kita angge bini kita. Kajian.
3: Ya.
2: Utai angge bujang berau bini.
3: Kita ngenon yang ngagai tanya. Enggak ke calon ya.
4: Mana hanya bos?
3: Ya mak aku tadi ya kebetulan nganuannya ke diambil kan.
4: Pujuk.
3: Oh, kira-kira mantan lalu datai batik dia nak tu anak.
4: Itu Jepang gue sama tadi.
1: Ya.
0: Lagu bukai nak datai batik.
2: Lagu bukai
3: nak
2: datai
3: batik. Lain lagi lagu bukai nak tu lah.
2: Lagu dunia tu lain macam.
0: Oh, penuh kasih sayang nih.
2: Penuh kasih sayang.
4: Ya, Jepang gue. Wujur lah di Jawa sawat lain.
3: Sama. Sawat pun sama. Oke.
1: Dah tahu lagi kini Jimmy.
3: Nada gawat sare tapi.
1: Bukai.
4: Tapi habis ku tiga.
1: Ah, tapi nada pindah ke Bukai itu dua bakun tiga tiga jam.
3: Nanti ya.
4: Melek ikon.
1: Tahu. Baluar angan ada Jimmy berdi ikon dah celap dah.
4: Ikon free dah.
0: Nama kereta dari ikon ko kita di rumah yang lagi bisa ikon dia.
4: Aku ingat ke lagu
1: Perih me.
3: Oh. Baik ngaya tanya batu kan ngiru aku nemu ko air ke dekrino ke ada.
1: Ya injurnya ayo. Oh injur.
3: Injur nge yo.
2: Oh injur.
0: Nek kita tikau ko ngonyonya.
1: Oh,
4: kau mesti dapat flow.
3: Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Lek ke Jimmy ni ngah komen juri.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya yang muaya dahaya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jako dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua kebisik ni dengan YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun dengan DJ kebisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat.
4: Hari ni tadi masuk hari kelompok.
5: Hari kelompok, harinya semakin baru.
4: Okay.
1: Awal. Terima kasih.
0: Bukum lawan datai.
1: Oh, lama ni aku boleh hanggau kita limpang ungkap ya. Bulan 6 tu ni. Awah, lagi lah. Bekeni tu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Ada nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Saya jawab Jimmy tadi.
3: Nai bab berguai, mana pansar ini tu?
1: Angat perlu ni.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami tu support tu demang gang bos Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngaba kereta habis ini ngaba dalam dalam konti itu dah sudah muai ayan ba ba be mix kedai Steve Shigan
5: kini ke mana nih lawan kini dah
1: sih nyawa artis
5: nih susah kan komen bertanya nih jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sih kita dah bising pun suara sudah nyawa kecukup mana bagi ku dah jadi
2: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih harinya kage aku
1: laban
2: terima kasih sama gawai
5: sama gawai kang kage Jimmy
1: iya keningal kita berkonti tadi Jimmy yang ngumbai aku nyam masang lagu hari sistem ndak kaku pembukian kita perangsang nu aminya terima kasih Jimmy
2: terima kasih terima kasih omat terima kasih
1: nanti aku nyadi Crispin Fowler Jimmy lebuh nuan ke belagunya kau jimat lebuh nuan ke nungak mereka rupuan jauh anang kalau sama lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan segi boleh pergi jauh lah
5: pergi jauh
1: okey boleh pergi jauh
2: pergi jauh kini
0: nena kau punya uang kau punya uang
2: jauh dari pintu lau kini
1: okey terima kasih Jimmy kita terus ngagai pemekit nombor 2 nanti sudah bersedia dah bien?
4: Aku
1: balanon dah datai.
4: Datai bedau.
2: Udah.
1: Dah datai ni.
2: Dah datai.
1: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai lagi pemekit kita.
3: Ya.
1: Bisi gabala bertanya lepas tidak kira kesal nanti tidak muat dua mayan. Jadi dua magingo kita secara audio video nanti ayan. Lepas sistem ya bisi dia kena bak pesta berbulang. Bisi tampil aku bak video dia. Video nanti ayan sistem bimix bisi dia kena bak program bukai.
4: Oh,
1: dia panjai ke benda datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nang ama.
4: Okey. Okey peserta kita.
1: Ni muai Ben.
5: Ya ya.
1: Nego aku nge-zoom dulu. Balala dah.
2: Inok kelaki. Balala.
0: Nang balala ku pai.
1: Dai kate dah.
2: Ya segi. Segi minat ke balala.
1: Nang berita.
0: Mana? Ya.
1: Tidak ya ngemainuan kayak
0: balala. Siapa nama?
6: Nama aku Aaron Roni.
4: Aaron Roni.
6: Aaron Roni.
1: Aaron. Aaron Roni. Katih nang lala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang lala aku punya Aaron.
3: Okay, buat dah. Udah gawat tu. Sebab kami mepisin.
1: Nanti bukan luar makan balala lah buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni tu Aaron.
6: Oh negara negara Malaysia meh.
1: Jadi kan nyawa dia jujur kan nama kadina nemu. Bade ni gawai kan?
6: Gawai ba sungai Tandoa di Ampo meh ba unduap dia maya 29 harinya ba betuang menua abak kumpul.
1: Nuan pakai mie ba lebu antunya bisi kan ngelara nuannya mbak lala kini.
6: Oh, tak atau bedau kala kan?
1: Bedau ni.
2: Sebina MA aja.
1: Amai. Buat nuan nasa gulung ke bakam mbak lala ngam mana? Okey, juri mga udah bersedia. Lagu nuan, Aaron?
6: Sehari tu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
4: Apa?
0: Kesal laban punya kegebi.
3: Sebenarnya belagunya nama pekit ke pemadu dikerindu dan megawai itu semua kita serumah dia.
4: Betul
6: pekit nih macam pekit keling ni lah. Mesti kumang lah.
3: Ya. Rumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
4: Bisa ngau?
6: Oh, nak dai. Keling nak dai orang nganjong kumang aja.
4: Oh, ini nama dan udara lah.
6: Ya.
4: Okay.
7: Biasa lah, biasa lah.
0: Nama
4: neudu. Okay, kita terus
1: ngelak. Kati kita ndak ngelala nyembalala. Ari segi seliang gigi dagu segi dagu mbalala deh. Rindu kemudah batibi di to. Okay. Belagu ben. Hey ben belagu. Belagu heran.
6: Oh okay.
4: Kita ngelak ke belagu.

0: terima kasih ya.
1: Pemikir dari Sleman, Aaron. Terima kasih Aaron.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Aw, tajak tukuh nuan bakam balala tang cara nuan belagu tadi baka Crispin Fowler.
0: Betul.
1: Maya nuan begai kerupun, maya nuan narik nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita, aku nginjau menjadi kita stage again.
2: Okay, selamat. Selamat hari gawai, okay, Aaron. Ngari kari Sleman ya.
0: Ya, ngari kari
2: Sleman. Okay, didingan aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek. Dek bisa kena mada daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku ada masalah lah ternyata dek. Kira, namanya kemada lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya.
0: Ya.
2: Nada yang kaya lah aku bukan ingat penyilap, ingat penyalah. Nada dulu lihat kena. Bisa punya mimik-mimiknya. Biasalah tanya tadi.
1: Ya, ya.
2: Tanya tadi apakah pada DJ MBA tadi. Nanti uliah maya kita atau tadi. Berlagu dari mic-nya kita memastikan nombor kontrol. Nanti perlu ke semayak-semayak. Nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang bila kita ningal buat radio ataupun kami ningal kena earphone tadi. Headstop semua. Ya akan ningal macam pecah orang ke ningal keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kat nombor. Beri jarak lah. Kini kita ke nyanya. Oh, saya bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
3: Okey.
4: Menjadi demo mana? Mekene ke cara nama tu mikrofon ke betul ane yo.
2: Oh. Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya pat ya ke nyerawah tadi nyade. Anang semak break jauh mimiat.
3: Oh.
2: Mungkin oh, tarik, dia
4: tarik mimiat.
2: No? Tarik mimiat. Mungkin dengar ya tadi deh. Nanti tu dengar aku semak kage ka. Ngicak aku tanya nyak apa ya? Nyak ge. Nanya nak kita bakal kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh didengar kita tanya mana sebenarnya. Tapi bila semak kita tanya kena jadi pecah.
4: Bakal zen-zen ya meh.
2: Ya.
1: Oh zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mikrofon. Enggak kena kenyang sekali yo.
4: Oh maya yang narik sama no.
2: Tapi mana-mana sendiri. Lagu tu sesuai bayar lah. Pilihan lagu cun-cun.
3: Okey. Terima kasih juri.
0: Terima kasih.
3: Sama. Di lagu tu baik darinya Aaron.
0: Baik darinya.
4: Dah. Paket paket ininya Ben.
3: Bazar Gawai bagi Bro Sreman.
4: Bazar Gawai Sreman.
3: Dia tulis nomor 3.
4: Okey. Nah, aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngame support dulu.
1: Oh, nyinta support dulu ni.
4: Oh, nyinta support dulu.
1: Oh, dua dah pemikir kita hari Sleman kau bintu lu nyak ya.
4: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Oh,
1: yeah.
4: Beda bisa wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu, Nana nombor telefon.
5: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334. Nombor kami di Kucing.
4: Kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh ya.
4: Ngena nombor di tu 0 085 423 634 dah.
3: Telefon Sleman 083
4: lagu ngari ke
3: ngari ke Limbang. Ya. Sangkong kita diam eh belum yang dari kasih kakau.
1: Ya. Udah kan ada TV ni dom.
3: Dah ada TV.
1: Okay.
5: Okay, kita ngeje nyon ari Sibu. Halo.
1: Oh. Kalau dampih enggak radio.
5: Halo.
3: Ini.
1: Kalau sebab.
5: Enggak kayak bala pendengar nanti kita bertelepon enggak kayak kami ngena arus telepon nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
5: Okey, 084-353-224. Nama aku Begemal.
1: Oh, si munyinya dek. Oh, okey, dengar Pak Kucing tu dah.
5: Okey, ne.
1: Oh,
5: Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Okey, okay.
5: Telepon berkelayap. Ya, okey.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Oh, okey, Pak Kucing, 082-258-6334. Nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagi Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita akan baru muda kita live bisi 500 lebih ya. Terima kasih ya ia ke benar dereba jam kita tu ya jimat kita ke dereba Mbak Jalalun. Okey.
5: Kita ngau jenyot baru. Hello siapa tau
6: aku Emilia.
5: Emilia hari ni
6: hari ni ya
5: hari ni ya. Uliah jauh Mimi hari radio ka?
6: Jauh.
1: Uliah. Iya, nangkap. Oh, nangkap bunyinya.
5: Nalah kami tangkap karan.
4: Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Okay, nama lagu kita. Hari Mirena. Nama lagu kita?
6: Ati Nua Api Aku.
1: Emilia, minggu ini yang kemarin itu, kai?
6: Iya.
1: Tak kas minggu, lihat Emilia.
5: Tak kas minggu, ya.
4: Nau lihat berjumpa. Yo. Minggu baru lah kita, ngaji studio kita,
1: nau Emilia. Lagu bakal tiba lagi ya.
5: Okay, bye.
4: Namanya Tinso.
1: Mai lagunya deh yuk, lagu Deriba Taksi
3: Solo. Oh, Deriba Taksi Solo.
1: Solo Flora.
3: Iya, lagunya apa ya? Kita tahu apa loh, bagusnya.
5: Nang awak asal nama Deriba.
1: Okay, labannya abah ni ah yuk, lihat asal ke Mirina yuk, minggu baru.
4: Ya, oleh kita tahu kan memadak berkini Mirianya ni yuk.
1: Iya.
4: Kira-kira wakil Miri itu sudah cukup. Gak usah jendamai ada-ada yuk.
1: Okey.
4: Wah, kita
1: lala. Aku ngomong ke Semarang ngagai Miri dulu yo sekejap. Okey.
4: Selamat datang ngagai Mr. Jana.
3: Okey, selamat datang.
1: Tuan Kastampe, tuan imigrasi antunya
4: penjara.
1: Oh, keluar orang
4: penjara.
1: Oh, penjara nih.
4: Una gawa eta deh habis 12 tengah nah. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Ningan di Tuan Jana.
3: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke hok lekat ke situ ya.
3: Dia udah terkunci, nak boleh buka nya lagi dia udah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
5: Penjara semua hidup ya.
3: Oh, ana minta de flow.
5: Okay, nama lagu kita aja.
3: Lagu ngai bumpan-umpan, ngai Ricky Anderson.
4: Dengan de flow.
3: Dengan de flow.
4: Ngai bumpan-umpan de jeran.
5: Kayak ku ikan di umpan orang.
4: Berdiri duduk no lagu.
3: Duduk aja.
4: Okay. Ijaz mimik tak kelalu tinggi. Okay, mbah. Das dia 3, 2, 1.

0: terima kasih.
1: Okey, pemekit hari Miri.
2: Umpan-umpan.
1: Awak.
2: Kalau Mansa lagunya sebab.
0: Takkan. Engkau hanya bisik.
2: Oh, bisik sebab. Nama ni nyade sebab tayarnya mungkin tikau kai. Bah, kena kau komen jore kita dah.
1: Okey, Steve Shigan komen ngagai pemekit kita hari ke Miri.
3: Okey, selamat ngali hari tau ke selamat hari gawai Dayak menuju kita ba. Miri, yo Miri.
0: Selamat hari gawai
3: tau. Okey, ngagai tuan Jana ya. Okey, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah. Nyamai aku terus madah dulu. Dek okay. Tu berumurung ban tu tadi sebenarnya.
0: Ya.
3: Jika dia layak kini, awak enggan jadi aku ke komen terbuka ya, Kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik, mimik lah untuk tinggal liriknya bakal pada aku tadi engkau dia layak lah. Okey. Nang awak, lepas itu kita apa, aku pun keterubahnya di juri untuk teto. Nang awak kau pergilah atau peminggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
0: Okey.
3: Oh, nanti tu buka kena ajak komen buka ke dari tuan. Oh.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey.
1: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau main tadi bakal pada DJ pemilik
1: ya.
3: Baru pulang kerja perum-perum bannya.
1: Oh iya iya betul. Nah. Iya. Kesal sitik.
3: Oh, kesal sitik kan.
1: Ni nak kesal leban keterbah ya. Betungak ba FB live kita enggak save sigan eh. Okey. Siko jayo hari Miri.
2: Oh, siko jayo.
1: Okey. Abah Lemanyu kita akan tali alau ngege kucing 082 2 8 6 3 4 nya ya. Sibu.
4: 084 3 5 3 2 2 4.
1: Awak bendolo si telefon Flora.
5: 012 Bisa ya. Kumai zaman nama aku nak ada telefon.
2: Nomor yang nonet-nonet tak ada gawai tu ni ya.
1: Ya.
2: Sebab habis dia berani.
1: Sebab imun orang yu, yu imun, imun kelihat.
4: Agak bisa renguan ke ni.
2: Agak, dah janji ngirawai kelapa.
1: Ya.
5: Ketika mai kelapaknya. Kelapak aku.
1: Udah nganti baget dia ayo orang ni kalawen. Pengrindu menambah bungai. Ni nya kalawen bertemu.
2: Pesan satu dua aman ya menunggu ya.
1: Sebuah maru. Betul ni yo.
2: Aman.
1: Ya.
6: Sebuah ya punya tadi.
2: Lapan. 85
5: Kelalu kelalu tutup mikrofon ni.
1: Okey dikucing tu. Nguji terima kasih ngau dulu. Engka kaban kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Oh, berapa sedia ya? Okey. Nenek ngama nguji baru. 082 2 8 6 3 4 nya ya. Awak di Seriaman ni Ben?
8: Seriaman 083 3 2 5 4 3 6 083 3 2 5 4 3 6. Tadi bisa ya berkejap.
4: Tadi.
8: Baik ya, engkau ya ke nyin tadi.
1: Ya, telefon tadi Ben. Dan jauh si balai ngapai ya. Ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin.
8: Ya.
1: Lu nanya di telefon.
4: Okey, kita ngujinya Kang Ari ya, Sibu. Halo. Ya, boleh ya. Waduh,
1: betul tekan sih ya, nah.
4: Betul. Off ya kininya.
8: Lawa mai ke batas nana. Nih, redok nama tak.
4: Nih.
8: Nyen, nyen. Kebeliaknya.
1: Nih, Ben.
8: Nyen.
4: Nyen, nyen.
1: Anak gue itu. Aku nge-zoom dulu.
5: Mata empat nak gemedak. Mak lalu.
1: Miat TV kami bau pia dok.
8: Sengaja.
4: Mana ada zoom?
6: Ni deh, kau muda.
8: Saya kesebulan nak muda, aku dah bos.
1: Ya.
8: Esok ya bulan lagi.
6: Sebulan gay.
1: Okay.
4: Mas kesemua.
1: Di kucingnya ya berafi baru kawan kita tu. Nguji ni makan ngau dulu. Okay, hello. Oi, eh oi. Nanti bunyi tu. Ya.
5: Bisik bunyi.
1: Ante hantu.
6: Ana ada cuma hantu, apa ya tahu.
1: Aduh.
5: Buyan man.
1: Nada emali takut. Kita laki. Nama halam.
6: Gai kami laki ngam kenya.
1: Ama.
6: Gai flow. Gai flow nyawat. Ya ino le.
1: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Oh, ya, kena masa tu
1: buyan. Nanti aku tak menunggu sedaknya. Sumpah kena yang
5: kadang-kadang luput.
1: Tahu as. Tahu as berani lah. Di malam. Anak gue lo.
4: Kiruah kaki yang kat lorang kau.
1: Hello. Hello.
6: Dan tahu baga kesarinya.
1: Tahu sarinya originalnya. Kita temuninya. Okey. Tanya.
5: Buyan punya.
1: Ada bunyi tu Ben. Jual baru nombor telefon dia Ben.
8: 0833254 36. 0833254 36.
4: Okeynya Kang Aris ibu. Hello. Oh, betul ke nya tekan ku les ngaja kita kita nam kenya kita.
1: Ya.
4: Bukut ku
1: bisi bisi bala mendah kadang dah bisi temu bertemu dengan orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak ya
6: amai bisi ke baca baca komen tadi bisi punya
1: katin dah orang benar bahagia dia tuan tuan oh benung
2: bisi pakai kaunselingnya dia tahu ya
1: sepai yo
2: ya bisi pakai kaunseling kirim pun
1: oh oh
5: ngai ketu surun diang deh.
1: Iya. Anang go hello.
5: Bertemu dengan orang kepaka.
1: Hello.
7: Hello.
1: Oi, siapa tu ai? Oh.
6: Ni.
1: Putus.
2: Bisa orang miss nanya nombor dia penuh deh flo. Tahu sebut flo?
5: Manjen. Nak tahu nya. Setahun dah berjakut lagi pemang nyuang tu.
2: Kena kan kena jaga ni nyau serawa ialah dengan ini kena jaga ni yo
1: ni kan ni
6: kena selesai syarat
2: kena selesai syarat
1: ini kena diagu kedai
8: solo ya dengan suap bos
6: proposal
2: kena dia rampas
1: orang menjaga hati
5: aku kan nyebut nombor kita nya dia tahu kan nyebut nya.
1: Okay.
6: Sebab sebut dia.
8: Utai dah beli dah. Nang laku ke ya.
1: Steve Shiga dengan si project bukai nangkan yeah. Kata lagu baru bisa.
3: Oh, nada dulu masa tu mana dah yang laban lagi fokus dengan kau namanya SSJ ke 9 tu.
1: Oh, ya.
3: Yeah. Lagu ke di channel yang kepada api dendamnya dah.
1: Kau semi final
3: deh. Semi final dia lah.
2: Oh, ya, nya ada sabung lah nah.
3: Ya, ya, ya.
2: Kira udah berapa persen dah standby? Udah nyedia ke daerah ya?
3: Bawa masa tapi sikit benar nyedia ke daerah tau.
2: Nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
2: Ya.
1: Oke. Bisa ke ngagak lagu baru single ke ni?
3: Bisa dalam perancangan lah. Bisa baga Tuan Jesli Jabungo, Mitius Mambang, Sendoya. Bisa ke plan ngagak lagu bukaya lah. Aku pun nak tapi dua yang bisa mandah lah. Dalam perancangan dua yang
1: ngagak. Tuan bisa terlalu dia kan agak lama lagunya judul Sedak Indonesia gaga kenapa Flora lah.
2: Flora.
1: Anang F L O R A P E L O R A Flora.
6: Flora. Mari unik.
1: Kelas yang gede.
6: Kayak kurangnya kelalunya kalau perasaan.
1: Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi. Muaya menjadi kulit album ku.
6: Oi, muaya gak?
1: Asok ke ya duduk bersila ba tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke ba pendiangnya.
5: Bungai nama eh. Pri kuasanya ni model.
1: Ndai. Pama me. Nolong ka ba.
6: Pri. Bos.
8: Gambar ya Sarawak ku sayang rinya kena bos. Ik kacamata hitam itu.
1: Oh, ya, bisa nih.
6: Lagi ngepas ya Ben.
2: Lagi simpan deh ya Ben.
8: Bisa.
5: Kelalu
1: ini gambarnya tuh nyandi apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan deh Ben.
8: Tumbang po kayu.
2: PMTP Ben.
5: Karena kita dia orang ke tribun.
1: Oke. Padam telepon kita buat kucing. Agak sih pengari tuh.
2: 0854236 34. Lalu berdau bisa wakil tak ada ini dong.
1: Oh, ada berdau kucing berdau.
6: Berdau, lima berdau.
1: Sibu pun berdau.
2: Sapa ke kap lagu mengari ke Limbang 0854236 34.
1: Oh, di kucing dua.
6: Tidak ada wakil.
1: 258 634 di kucing.
4: Di Sibu 084353.
2: Ya, tahu dah bisa ke kijap tu dah. Hmm. Oh,
6: okey. Okay.
2: Halo. Halo.
7: Halo. Halo. Oh. Apa lagu tu DJ?
2: Halo. Tok. Halo, siapa tu?
7: Ucu.
2: Ah, uji beranau ya dua mah.
6: Ucu hari ini ya, Ucu.
7: Hari kolaboram belayar.
4: Nama-nama tu sih, Ucu.
6: Oh, kolaboram. Hari kelimbang dah, sorry tu. Nih, laban bus station bukai udah bisa pengari limbang bedau.
7: Ah, obar ya.
6: Lagu nama sorry tu, Ucu.
7: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu rhythm ya.
1: Kena bunyi ni kena giga.
2: Sebuah dulu.
7: Kena irau hati. Aku tetap nanti. Apa ni lagunya DJ?
2: Mati hidup sekunci.
6: Nak bersemayang ngamai nuan.
1: Ah, lagunya ya.
8: Jadi jadi.
6: Nak bersemayang ngamai nuan.
1: Oh, kainnya Ben. Kainnya Dom.
6: Nama tadi? Lagu namanya.
1: Nama tajuknya tuan.
4: Lagu Ricky, lagu Ricky.
6: Ya, lagu Ricky, ya mai.
4: Tapi kena enam.
6: Jadi giga, giga dulu aku.
1: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul besar itu.
6: Lagu Ricky Nelson nungguai.
4: Pun
1: itu saya kenal
4: solo.
1: Saya kenal
6: dengan Nelson. Selalu kita ngemai lagunya. Tanya ingat tajuk.
4: Okay, berapa
6: lagu Brenda?
1: Ya, kaya, kaya. Nak tekan sebuah tak kita dari hantu.
6: Bau jong mulut dia.
1: Amai-amainya.
2: Main orang bercinta subah.
4: Lagu tema ya subah.
2: Okey, jadi dengar dulu. Cun kena tak?
1: Dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: Nama ucok tu nya naban ketawai tu ada doang.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke naden tu lain na yo.
2: Naden tu lain na tu putu-putu.
1: Au nyawai pamuet nai.
0: Ya me ko madam
2: ke tadi na.
1: Au. Tang ari intro tadi mana gak sada nyawa ya. Niki ke konti. Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone. Au. Terang ke dah.
1: Niki ke konti mana ni.
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-6334
1: Okey, di Kuching tu dah bisik berapi telefon kita sekejap. Oh. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu wai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan kau ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badini Semunjan.
4: Nih.
1: Hello, Christine.
2: Putus.
1: Ini
2: putus ya?
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Nguji baru telefon Christine lho. Oh, ba Seriaman Gabin?
5: Seriaman 083-325436 kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
1: Oh, oh udah. Bedau.
4: Udah komen tadi.
1: Nah, ya berapi baru nunggu ai nguji lo. Halo.
3: Halo.
1: Siapa tu ai?
3: Riri.
1: Okey. Kap lagu tu Riri.
3: Au.
1: Oh, lagu nama baik non.
3: Hari silen tu sah belakang wajib.
1: Hadeh. Ngari ke siapa non lagi Miri?
2: Ngari.
1: Nama siapa? Oh, Miri. Miri.
0: Nama?
1: Lagi nama ini. Telepon.
4: Tu sah belakang wajib.
1: Aduh.
0: Ngasuh hati pelu tu saya hanya dengar lagunya.
1: Oh. Udah mana tadi lagu pengiring tu cuci ni yo.
0: Oh, ah. Tu saya lagi nguai. Kim saya perlu doa
1: ni. Oh, ni pelu ni.
4: Namanya?
1: Ada adanya cerita dia mah.
0: Nengah kata je
4: sekali sekali lagi dia nanya nak sawut ku terus eh. Seribu kali nanya. Akhirnya telefon hari ya sibu. Halo.
3: Halo.
4: Siapa tahu?
1: Christine tadi ni.
4: Ah, Christine.
1: Oh.
0: Bisa main earphone on dia, Christine?
3: Bisa.
0: Oh, ngamnya. Nama lagu.
2: Hari ke siapa, Christine?
0: Hari ke Sibu. Udah bisa, Sibu.
2: Ah, Sibu udah bisa, okay.
3: Sibu.
1: Okay.
4: Rana dulu ya.
0: Nama lagu baik, non?
3: Solo ninggal nak bata.
0: Okay. Lagi dua pengen dia tahu. Nak madah dah.
1: Selalu ninggal nak madah.
4: Nak kena daim.
1: Selalu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kena ke madah
1: selalu ninggal. Nanti ada ringnya. Selalu nya friend. Ninggalnya daik ini. Pasal. Kamu lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau Derek ya.
1: Ya.
4: Ngedai kutai.
0: Bisa lagunya Nadia. Siapa nyambat telefon ni tadi?
1: Sibu. Nyambat tadi pun itu banyak lagi lagu.
2: Lagi gak lagu.
1: Ya, oke yang ngira. Kita yang tua tu belakang ke ya.
4: Oke, Christian dah sedia.
3: Udah.
4: Oke, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni.
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadai ngasih kita standby.
4: Oh, nak putus lain lagi.
1: Putus.
4: Nak munak kai.
2: Kai.
1: Oh, lagu nu anak bunyi.
2: Ya, anak bunyi. Snippet feather.
1: Oh,
2: Suludai.
1: Suludai. Suludai no tell.
4: Siapa bisa
2: nyanyi anak lagu? Nama lagu Suludai.
4: Apa bisa kalau
1: kayaknya
4: nah,
1: kok nadai lagi. Nadai YouTube bisa dengar kok.
4: YouTube bisa tapi ana berbunyi.
1: Pernah bunyi nih, hari kucing enggak?
2: Ya. Ada nak tanya speaker silent.
4: Oh. Aku salian angkat. Salian.
1: Bisik nyawa ya batisinya dah.
6: Bintu lu bisa ya?
0: Takut ke anak ninggal. Oh ya. Uji ninggal dulu gari mirai tu. Christian. Uji ninggal dulu. Nanti nak
1: nanti. Minuman nyari sistemnya flow. Hari YouTube.
6: Oh, hari ya sistem.
1: Ah, okay. Mana ke lagi?
0: Ni kena okay. Mereka bintu lu.
1: Maria. Oh, ngena bintu lu lah yo. Oh, ngena enggi ipa tu. Ke ba?
2: Bintu lu mana ke?
6: Orang miri, kapak ngona orang miri. Okey. Okey, ha, dah bersedia atau ya? Sulu ni ngana madah.

0: Nah, dia kena merek tak ada nak putus.
1: Ya, telefon ke putus lagu ke mungkin bisik. Ya.
2: Enggak sama ya, bos.
0: Enggak lah.
3: Kemarin dia kalah flownya. Dah.
1: Ngana si buat dia dong ke petang dia ada pedak.
4: Oh, sikit. Sikit masalah lain Christian. Oh. Masalah lain
2: dia. Aku si buat warna pedang agama aku deh.
5: Okay, kita ke telefon tadi kan lain ke mana
4: nak
5: mana lain
4: mana lagi kau
5: saya ngok Christian kada lawa menyawanya.
4: Iya, aku udah beli pat kaki ini ngai lagu tadi.
5: Oh,
4: ini putus, nggak jadi juga lagunya.
5: Kasa soden.
0: Nih Lili tadi telepon baru Lili hari kedua.
5: Okay, 084-353-224 harus telepon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
4: Bang Kucing tu bisi berapi kapan kita ke telefon tu 5021 anak kena 634 tau 633 kena 28634 laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita oh tuan ya ke telefon tu 5021 nya padam telefon dia tuan tuan telefon dengan dia mesti tiga
3: Ni. Bisa nak telefon, ngadai?
2: Ngadai.
4: Bisa berapi dem, tapi yang nak nombor dua, line nombor dua, yang jadi diangkat. Eh,
5: nombor dari Sibu Baru, halo.
6: Hello, di sini Christian Baru tu.
4: Ya.
0: Okay, mana meninggal nak bapa dah ada Christian?
4: Nada lain dah.
0: Padam ke pulau ke atau ke?
1: Bukannya aku umput telefon.
5: Pas yang baru dia meh.
1: Okay.
4: Lagi lagu ke sebakan eh.
5: Okay, lagu sama Christian.
6: Okay, lagu sama.
5: Ya sih bisa delay dengan orang nggak lama ya ribintul lo. Tanya PC ikut nama PC ikut nak sambung.
4: PC balam ada ninggalnya. Okay, dah ikut saya dah ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okay.
5: Okay, satu, dua, tiga.

0: Oke, Christine.
1: Angga ingat deh kenama ya, Christine. Kita pesan nih kak ya dinin, warna dia tahu.
2: Udah lenyau telepon.
1: Lenyau terus.
2: Oh iya ninga, ninga komen juri hari radio lagi. Oh,
1: tahu empire sih bu.
3: Tahu beli surat kabar.
2: Ya, asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng, pepeng.
1: Siapa gawang ni ngobarol?
0: Ya bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa ada
2: Steve. Nginjau Steve Segan merekomend lagu tadi ya. Friend Friend Go Notel.
0: Sulu Swihat Go Notel.
2: Nunggu ngumbaya Swihat dulu lah. Tengok ke friend dulu. Mengek ke asati.
1: Tau ke laling ke? Laling Go Notel.
2: Raya ketawa aja.
4: Aku kau jangkung ayam jadi.
1: Aku main dia mana?
4: Okay, hai Christian. Nah, selamat hari gawai negeri saya. Okay, kutubai aku kak madah pasal pitching lah. Dempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada dia tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sikit-sikit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dengar bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tok. Aku minat bak dari segi sebutan lah.

0: Saya sangat clear lah.
1: Okey, agak. Amat petang bisik.
2: Hari sebutan dia. Cun tu aneh.
0: Cun.
2: Hari pemerani. Kemari yang setiap puan. Laban hari. Berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu. Ya siku je berani telefon lah. Putus yeah. Bakoci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyebunyi bersanggai wai. Tanggai berani lah. Yeah. Yang kebuah kemari yang setiap je puan.
0: Ya yeah, betul.
2: Jawang wai kita katipun ke kucing yang kusong 8225863 dewai. Oh, kami dah kucing yang berdau bisik pengari dewai enggau bintulu. Bintulu dah ya.
3: Kami sempat
2: berdau. Kami dah dua.
4: Limbang.
2: Oh limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya sih kan aku pun dah. Manyu aja dah berdau dibalas aku. Aku nemu dengan anak aku.
4: Oh, ya. Yeah.
3: Kau kacet. Oh. Ada hari kau kacet.
2: Sampai hati di nu pelora ngaya ketu dah tiu di kucing yang
1: kehnya tu ibu
3: sampai
2: hati. Hanya ada sih.
3: Hello.
5: Hello.
1: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dulu radio nai?
5: Dah.
1: Okay, siapa tau?
5: Tom dari.
1: Agak radio danya.
2: Awah, nanti tu tanya di dinga.
1: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa, tapi tu putus.
1: Okay, lagi nanti telefon baru.
2: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awah, gak ke benung lagu lagi. Fringon Hotel.
1: Nyebeti mahal. Bisa ben? 4-3-5-3-2-2-4.
2: Awak telefon gagai kucing. Engkau konti Sriaman.
0: Sriaman kau 8-3-3-2-5-4-3-6. 3-2-5-4-3-6.
6: Di Miri kau 8-5-4-2-3-6-3-4. Ana paten orang Miri yang ada ka belagu. Gawai teman yang mah gura belagu pada aku.
2: Ya nyu Facebook ah. Nyu berbuat
1: saja. Ada yang sudah belagu.
3: Dan lenyau suara.
6: Ya ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi ya. Atau ada bisa itu dama uji sambut dom.
4: Halo, serta kenyalang.
2: Ya. Okay. Apa tu? Ya
1: dengan
4: agak pegawai lain tak ini.
6: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Nama
4: muda sawatnya.
2: Oh, betul.
6: Tahu je baru. Kusala 5-4-2-3-6-3-4.
1: Mak dom belaga ulu.
4: Semua empat ya, kutu belaga.
0: Tidak dom.
1: Ada nyala guys. Stevie Gan belaga. Nama.
2: Bukan dapat dihana nana.
1: Ana
4: di kanuno garai. Lagunya tadi pedih mai kanuno garai.
1: Nama
6: kucing ngalimban dah pada bisa ya.
2: Oh bedau.
4: Kucing ngalimban.
6: Nah, ulen apa le cengkeram le ni yo.
2: Oh angus cengkeram minggu tu.
1: Okey, kita nyawa tari sibu. Halo. Oh.
4: No.
1: Namanya hudu satu telepon. Memangnya telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
1: Okay, kusul 8-4-3-5-3-2-2-4. Lelah, nak kunyungan nombor telepon tu saya. Lepas kusul 1-2 berapa flora?
4: Lain lah, kita tahu flora.
6: Kusul 1-2-8-6.
1: Macet.
4: Sambuan dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur telepon gini, yo.
1: Puas.
6: Kosong 8-5-4-2-3-6-3-4 ni bala tau. Lagi benar nggak bayang kini.
2: Oh, kita ke dia
6: deriba.
2: Kita ke dia buat sematan untuk kucing pedawan bau tadi panggil kucing. Nombor kami 082-28-6-3-4 nya ya.
6: Sari itu benar panjai baris kereta bak penbonyo dah yo.
2: Pagi lah panjai gayo. Lepas orang pulai last minute pagi lah dah. Anak kadang-kadang lah pebunyonya jalai seboran ngagai kucing segi ke panjai baris.
1: Ya ya.
6: Tau dah bisa harap kau kem tau lagi doma. Halo wife Miri.
7: No.
6: Nanti lama entah
4: deh. Lalu putus.
6: Lalu putus. kaya tang uji sekali dah agak. Halo, halo.
2: Hey. Nene yo.
6: Halo. Tak. Nada itu dong. Kaya sini uji di raja kini.
7: Uji ke suara.
2: Pemenyuh rakyat baku yang telefon ke kunti kita lah 082-258-634 nya ya.
0: Yang ambil kangau di Sudaman. Halo, selamat hari.
7: Lagi gawai lah.
8: Lagi gawai lah yang
1: tengah. Kesal dengan nyawa di belian.
6: Itu bisa kekijak baru tu uji ya mah. Halo.
9: Halo.
6: Halo.
9: Halo.
6: Halo. Halo, siapa tu?
9: You
6: are?
9: Ya, ya, ya.
6: Kena SP-nya, ya?
9: Kulin renang,
6: to. Oh, kulin renang. Oh, oke.
7: Kulin renang.
6: Hari ini, kulin?
9: Kulin. Hari mukeh, to.
6: Hari mukeh, ha? Nama, to. Betimba-timbal nyawa, ha, to. Nama lagu baik, non?
9: Uji mai lagu hari nai dan namik. Ngenang nuan belama.
6: Ngenang nuan belama. Belang iga kita aku asal kena dai karaoke tapi tak.
1: Siapa mai lagunya?
6: Nai.
7: Nai.
6: Ngenang nuan belama. Nadai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ana gawai yo, baru ngiga tu. Ngenang nuan belama lagu gawai ni. Lagu gawai yang
6: bukai lagu gawai.
7: Tak lagu gawai, tapi biasanya pun gawai.
2: Iya iya.
0: Gawai tak ada pulai gawai.
2: Jaja. Nada yang kau audio tu, okay karaoke.
6: Saya lagu bukai ke kena nukarnya.
9: Nada.
6: Nada ya.
9: Okay.
2: Nada karaoke nya Colin. Si audio bak kucing.
6: Okay, terima kasih sama gawai.
9: Sama gawai, bye bye.
0: Nadai tu.
2: Lagu kebaru kan.
0: 083-325-436 telefon Suryaman. Kita kedeka belagu ngari kedom engau madam kita di ya Sibu.
6: Udah bisa ya.
0: Udah bisa. Iya mai.
7: Soli.
6: Terima. Tulu ningana madai
7: aku niat.
2: Anang tu ngembediah kati ya lah ben.
1: Anas ngajak aku kayak tunuku telepon kita.
7: Oh, tadi dulu garin dulu telepon.
0: Kamu nak pilih itu?
6: Dengan deh pegawai lama berita tanya. Itu malanginya Nuno Pies.
2: Lama. Segala nada ini kipangkat nih.
6: Oh, nadi kipangkat. Tak tegak nada wakil jadi nyala Nuno telepon.
7: Nasihat nak kunti itu Nuno.
6: Kalau apa suara kapal? Ani-ani
1: nak kunti tak kapuyes kita lagi.
6: Atau ngaji baru mentarap kena ada penanggu. Halo WiFi Miri.
10: Halo Made.
6: Ui, siapa tahu?
10: Daniel Brody.
6: Daniel. Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang dah. Nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching atau duikonya berapa bisa pengarai?
10: Pemilihan.
6: Okay. Nama lagu baik nah?
10: Pengeran Hati.
6: Pengeran Hati.
2: Oh, The Crew.
6: Pengeran Hati.
10: Muji
2: dulu,
10: kena
2: efek suara tu.
6: Bisa
2: ya,
6: bisa earphone, bisa earphone kena ada dia.
10: Nadai.
6: Nadai boleh ngasuh orang iga, yang nadai sesemet dia earphonean. Ambil ya terang gak, ambil di dengar nol lagi dah.
10: Nadai tu mate.
6: Nadai ya. Uji kedua lo mengenanya. Okay, 3, 2, 1.

0: Podcast today, Madero.
1: Terima kasih, Dano.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan ya. So, kira aku merai pilih nuan kucing ngelimbang ni pilih nuan dia. Halo, Neo. Halo.
2: Ni, ne.
1: Oh, nyo putus, yo.
0: Nyo putus, ha.
1: Oh, my. Benda sebut tadi, ne. Miri ke limbang. Miri. Kucing ke limbang.
0: Barai aku, ya. Tadi, aku. Kita itu. Nanya dia ke.
1: Ya.
0: Kira ke pumping, sedua, yo.
1: Nggak ngawak lagi. Nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi, yo. Yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau kami WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilih nak limbang ke kucing? Ya? Nggak ada juga kita tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Beri ngaji limbang lagi. Terlihat gati non dia ni yo.
1: Nggak jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Beri ngaji ada lagi. Terlihat gati. Ati dua lagi ada.
1: Baka flora. Nengawa. Ya, bakal flora je nang nama laban segi dikunci dengan siko aja pengrinduk ya.
2: Ngenya di pre gang ke mayo ora. Kalawunya.
0: Aku mai jaya tadi yo pe tema mananya ting lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya.
1: Au.
0: Oke, tinggal berapa minit lagi panjang jam lah saya tadi yo.
1: Lagi bisik ini mendengar kita tingkat bertelepon
0: 085-423-634
1: lagi sempat 18 minit
0: dari ke limbang atau ke miri meng
1: miri kucing, limbang atau ke kucing
0: tadi empat dia bagi nanti dia nampu nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau ya
1: wah kucing nih
0: aku kucing. Share ba grup kita ngai ke tanya ame kita sebelah belah Arab hati mah
1: ngai ke dom mandam mandam dinding kunti
0: putus lain tadi kau ya
3: dah sampai dia ke kena baka flow kau
0: ngati ke mana nak dom
2: dan riti ai mata dom dia nak pengari
0: kira kali mandam badau dia tahu
1: ketawa ke dia dom
3: Dengar,
0: okay, komen juga dia tahu.
1: Okay, dengar komen dari Steve Shigan kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal tersayang main yang tadi bisa earphone. Tapi bisa earphone tadi, dia main suaranya. Udahnya, kedua ya tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana, cukup mana bagi aku. Danya bapak tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena ya, banyak earphone tadi mungkin nak teringat lah. Danya lepat lagu sesuai. Bagi pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ini kat sasa uliah bagi kita nyak ke danjung, nyak ke tepukit kita. So untuk dunia tadi, mana-mana saya orang yang ada yang nak earphone ke aku ikat aku ingat lagu
0: berapa hal berada berada
4: ni
0: berapa hal berada
4: habis ni lah
1: nana enggak ke ketawa
5: go
3: maya hang ya nyanya
5: tu buang
0: okay. Tinggal si koda berdau limbang berdau 085-423-634 kimpin ke dom kita ya
1: di kucing 258-634 nya ya
5: Suyaman 083-325-436
1: hari kelima bisik orang bertanya ke dom tu laban kebarwayan buat komen kita dom nadi ayan laban sistem bimixer sistem video kena live nya dibaik orang ngagai pengerami babulang awak.
3: Masalah babulang lumak kerbau
0: sarito. Babulang tu lumak kerbau ni.
3: Ya, lumak kerbau pesta babulang ke lumak kerbau.
1: Sarito menjadi ke programnya ni Ben. Nya
3: sarito kira ke pagi tadi atau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco irau nya lombawang
3: irau aco nya
0: lombawang aco lombawang to bebulang to bisaya
3: ya betul
0: okey to ya dom harap ke nak ngasak meh hello wife Amiri
6: hello
0: siapa to
3: hello
6: Iswan
0: siapa tadi nantu dinga
6: Iswan
2: jengkuang
0: Des
1: aku ndak berani nyebut nak laban ada tedinga. Nyu jeng kuang sebab flora.
0: Wah wah
2: nya. Kau nyebutnya.
1: Sapa? Nana.
2: aku gugu ya.
1: Nana segi segi segi lancar main Nana jengkuang ke.
2: Ya ingunya ya dengan aku deh.
1: Ya kami nak muni. Oke.
0: Video baru. Halo WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mujonya yo.
3: Nada itu.
1: Bala kita teleponnya nama lu madah nama dari bumi hao.
0: Saya juga
1: kita nyebut nama kita nya Nadai ngetup kami ba speaker radio hao. Sebut mana? Meteo tu telepon dari Kuching gua kita ngambil nama betul sebut. Nyunjung kuang.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo.
1: Nah, saya nak sengkuang.
3: Yang tinggal sih dah ketawa.
1: Okay. Kita ke Agus Cengkeram di dom.
3: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita si lagu. Lihat tu aneh. Oh. Kena merindang bala ke bendar main uji ke telefon tan ndak gak mujur. Oh, lagu nama tuan?
4: Ah, minyau lemai, minyau ke aku ni. Okay.
1: Oh, ya tu sama mesti lesson L, tapi beda untuk ambil diploma.
4: Oh. Iya, aneh, aneh lanjut ke ya, aneh.
1: Tanya lagi. Nya aku nak berani tu nego ya, nama kebuah. Oh, nama kebuah kena mesti main lesson L ya kita.
0: Nada silat ya lagi doa.
2: Oh, sana meteo nya.
1: Nada.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
3: Ya.
4: Okey, minya baru main lagunya aku. Umang. Kumang bakar ada.
3: Minya lagu.
0: Kumang. Ini lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang raja.
1: Kumang lagu non ke.
4: Ah, lagu terubah sebab lama. Suba.
1: Kumang.
2: Lama lama.
4: Mau lama mak ni udah. Lama. Suba.
0: Nama bisa memansa kumain betarajan sama dek.
4: Neng?
0: Bisa memansa kumain betarajan.
4: Oh bisa. Anak nyebut dengan dalam telinga orang ke?
0: Anak gak jauhnya.
2: Aku selesai. Sharing-sharing.
3: Oh. Nanti. Kita agak penyanyi. Saya sharing. Ini cerita.
0: Nanti kita tanya. Nak ke ngempo ya ke dia tau dah.
2: Oh.
0: Kita nanya lagi.
2: Aku gak. Apa orang nak nyapa rumah pintu lu kan?
4: Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu baru kereta
3: aja lagi. Ya, cerita. Cerita lama suba.
0: Padahal kena lagu tanya-tanya. Kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyadar kajaknya ya.
0: Iya.
3: Mungkin nyam ya.
0: Nya skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju.
3: Oh. Dah pulai, saya selain.
1: Udah ada derut munyi injen kereta belum. Dah mumpuk orang.
2: Masuk pernah ada ke kereta belum.
1: Okey, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat di kawai.
1: Lagu hari juri jemputan kita minggu keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang sobat nih yo.
3: Aman. Hana nyambung, hana nyambung ya.
4: Ya, sikit aman nampak kereta MA kutu lagi.
1: Okay. Dikena kita ngujung ke sike. Aku tu kan Madam TV kita yo kena 34 serah nyawa lagi nih. Laban hari kucing yang
2: lala tutup dia ambil.
1: Kapan dah berumbang nih Madam ketibi kita tu kena kehidup ke 34 lagi. Terima kasih Dom tajak nada ayan kau kita buat TV.
5: Okay, terima kasih Amir.
1: Semoga wangnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura. Di Miri Yu Bana Sri Aman Ibin. Okay, terima kasih semua. Abang menyuah ke Benung Deriba jam kita tunya ngarok ke Biji Jemat kita Abang Rantau Jalan. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Madai.
1: Kira-kira kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita nih.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penudi ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn Gau Sabah Desmond tu. Mabuk tindu wai kau kira. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam ngagai kumah muter aja. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulitau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngali hari YFM
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita Giatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Segulai Segalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih bagi kita pendengar temendeng serta medak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua buga lengok kami ba program 34 Seranyawa namban ba Adan dang ya diungkup ni tiang hari 6 ngau mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita uliah mendeng ke kami ba podcast RTM Klik nangkan ketu ila pihak mega kita ya ke benua-benua kami live dia tu uliah share-share video kita yang bakal ke ngali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mendiang ke ranau kami bergulai dengan temuai ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisburn. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu kan keterubah ya tu neh.
2: Okey keterubah ya.
1: Okey keterubah. Tentu keterubah ya bab 34 neh.
2: Ya betul. Keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benung interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Oh 34. Okey bila ke tadi. Lama aku ingat non nyebut tadi keterubah ya non atai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau tu tadi. Agi ingat non siapa ke interview non sebab keterubah
2: ya sebab ianya DJ Rajesh Booking.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Mayanya
2: sebab.
1: 10 tahun lebih tu neh.
2: 10 tahun lebih sudah.
1: Kini tadi Chris, yeah. Tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu meh dengan Chris pelabakku bala peninga. Pun udah ngelala siapa Kristo. Laban Kristo pun siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penatai doan.
2: Okey, keterubah ya. Mari terima kasih dengan YFM. Laban udah ngundang Chris dengan program 34 Seranyawa. Nemban Pak Adan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari. Menuju semua peningat YFM ke bisik mendiang ke kita bakal ke sari itu ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong. Tau dikumbai Chris. Laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua Munggu Demam Semunjan. Di hari indai ku hari Kampung Nangkak Kota Semarahan.
1: Sigi orang ditumpu ne.
2: Ya, sigi orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi ke mimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak ke berapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. Tiga laki, dua induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ne. Nombor 2 ke penudi betul tak ne?
2: Ya betul.
1: Orang madah hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali itu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ne. Jadi non tu Chris berapa nak ni tikas pelajar nuan sobat Chris. Laban nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Tadi ni non belajar sobat.
2: Okey jadi Chris belajar sobat sekolah ba SMK Muara Tuang. Dan Chris nyambung pelajar ba UiTM Kota Semarahan kampus 2. Jadi dia tu Chris benung nyambung pelajar ba OUM untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya baru.
1: Tahun tu. Kira SEM 1 meh tahun
2: ya,
1: tu neh.
2: Ya SEM 1 betul.
1: Ngarap ke Mujo meh utai ke di pelajaran nuannya Chris. Jadi terus nanya nuan tu sebenarnya nuan ke gawa ba ndo nuan ke gawa dia tu neh. Laban kita nemu Chris tu ya selalu ngepost ba Facebook nuan pu nuan gawa ba dini tentu rambat luar dengan kau dah nemu tang nyangka sekedar peningat tu tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu ke benar ya.
2: Ya, ya.
1: Lapan ya, Chris tu tadi bisinya di pedak ba macam berita bukas biasanya belagu mesti orang tu nak nemu nama batang pengawal Kristo
2: dia bari bisik ya berita bisik ya
1: amai amai MC bisik kat ya
2: okey jadi pengawal Chris kebenar ya sebelum Chris jadi penyanyi Subak Chris sigi gawak ba private hospital jadi ba account department ba Borneo Medical Center udahnya Chris gawak ba Cats FM udahnya Chris dia tu gawak ba state government ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and Faikot.
1: Kira kena penguat tetap tuan
2: Betul.
1: Kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti ke Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ buat Cats meh.
2: Ya betul. Jadi DJ buat Cats tahun 2018.
1: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu hamain do gawak tu tadi. Kan umur meh. Berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Apa ni?
1: Tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu hamai pengalaman ya, tu dah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30. Three series.
1: Ya, cukup biak udah nama tu mayu hamai experience kurang apa. Siti-siti Indo tu tadi ni lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang bekeni Chris tau jadi penyanyi tu ni. Bekeni nuan tau keterubah ya masuk dalam dunia pemerintang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu sigi hari meet rindu bertanding berlagu. Berpekit berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah pensama mega tang kebenar ya apa yang dai sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu ba daerah-daerah bakanya udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM nya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai
1: tahun kemaya
2: tahun 2014 ba RTM Kuching kelahiran RTM
1: RTM ne 2013 mayanya umur Chris berapa
2: mayanya umur Chris 19
1: baru habis PUM 5
2: baru ya mayanya megak Chris peserta ke paling biak
1: 19 tahun
2: ya siku ajak bangsa Iban laban berpekit dengan orang Ari Sabah megak mayanya
1: program Ari ATM pun mayanya ne habis boleh nombor kini mayanya
2: mayanya seminat finalis saja
1: nengawak
2: pengalaman dah
1: ya pengalamannya meh kebuah Chris bisik dia ke dia tu Chris ya, ke dia tu jadi lapan kita dah kalau mada lagu-lagu Chris serta mega mendiang ke lagu-lagu Chris buat radio YFM ni lagu ke pemaduk semak ngawati nuan Chris.
2: Okey, lapannya Chris ya tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngok Chris ya nyak lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Lapan lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris ndak kalak dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebelum ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi. Nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya munyi ke nuan tadi di macam menghayati tanya nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya kena nuan menghayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebedau Chris nerima lagu sitik-sitik lagu Chris medak dulu. Bahkan ni yang pu jalan cerita tadi kita mesti faham apa kedekat lagunya. Ambil ke kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kat hafal dulu lagunya. Maya sebedau datai ba studio, kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia mai tu tadi ni ngai datai kusung kenyajak ni
2: ngai nyadi ni
1: laban nanti kita datai kusung tadi kita belagu ngai nyadi ya ni
2: laban kita sebagai seorang penyanyi tadi sikit belagu nak jiwa nanti kita belagu nak jiwa utainya ikhlas bunyi tadi ariati dah
1: ya nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti bakal kami ke kroke biasa atau ngain tu nyadi ya ngain nyadi ya pelabak aku mesti kau macam
2: bunyi
1: kena mesti menghayati ya,
2: ya mesti menghayati udah hari rumah udah bisa moodnya tadi dah kira ke mood tadi sedih kita sedih meh datang pak studionya tadi bukannya ngain nyadi main lagu sedih kita di rumah tadi happy ngain nyadi ya
1: kira ke mesti main mood ke happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu dan nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya ngati ke
2: sino
1: okay faham hilang uji ya kalau ya kita jawapan kroket
2: ya dia bakal berlakon enggak deh nanti karakter tu berketuk ke kita nanti karakter tu berketuk ke kita
1: Jadi nama penanggul ke pemadu usai apa yang ke jadi penyanyi penanggul
2: okay. Penanggul ke pemadu besai Bak Chris ianya penerimaan dari orang luar penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi baka baru-baru tu tadi Chris sudah mengeluarkan lagu Kiro bisi mega setuju atau ke happy dengan lagunya bisi mega tidak setuju lapannya me tadi lapan kita pak industri Sarawak tu industri music pak Sarawak tu aki munyi ke orang tadi kira ke bedau ulih tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu anak. Bisi ba YFM pun tengah lagu ni. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan ni. Nyaga suara dek maya ke belagunya. Lepas orang artis tu, kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Nanti baka Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai utai ke angat pakai celap pakai nanti baka Chris bisi rengak atau ke batu Chris segi ngirup air celap
1: air celap ni
2: tak boleh ngirup air angat lepas nanti ngirup air angat lepas rekung kita benong angat mayanya deh so ya perlu utai ti celap kena ngejelap ke baka belagu tu tadi Chris sigi sebelum lagunya sigi warming up dulu warming up sigi penting tindak warming up ya boleh mengganggu dah
1: contohnya macam ni
2: contohnya tadi kita bubbling dulu bakanya ulang ngambil kotet kesebut kita tadi lancar mega
1: kenyak ne warming up malah penyanyi tu ne
2: ya betul nanti ngai ngena cara bekenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Mungkin nak pun bisi kira ke ngasi gak
2: ya, betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu, ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kena amin tadi.
1: Kira ke bisi kena ke cara yang pun meh kena kita praktis. Bakal Chris tadi. Baru aku ningal orang madah ngirup air celap nanti nak pedis rekung tadi. Ya, selalu ya nanti aku ningal bala artis sedaya madah ngirup air suam. Sedang untuk jaga suara deh.
2: Ya, betul.
1: Ngel Chris tadi ngirup air celap ne.
2: Ya, air celap. Mesti air celap. Tapi nanti air angat. Engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan mesti orang ngiru air celap kak terbatu. Banyak celap. Siku-siku orang.
2: Lain ke cara ya.
1: Okey, mana? Kati non rindu lagi merindang live tau ke ngerikut. Ni nyamai lagi ni. Okay. Di lagu live tau ke recording.
2: Okey, nanti berlagu live tu. Sekali jalan aja korang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke. Yang mesti bisi nitih ke SOP kok kita SOP recording cara berlagu kebetul apa semua tadi pitching kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu lagi pemar bak dia tadi recording
1: hari recording
2: ya recording lagu
1: recording lagu pedis sagit lah
2: ya betul kan
1: okay, nama pedis pelabak ke The Chris lama kita nemu record oleh ada baru
2: ya betul
1: nanti bakal live ngai nyadi tu kan
2: nyadi, ya, lagi nah, betul betul
1: salah go ahead aja me macam move aja. On jejak lah
2: ya betul
1: ujak tirin puan ya macam record tua nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua.
2: Betul,
1: ada nyak tua pun dengar tua baru tanya nak mana. Yeah. Tua kak ya perfect lah.
2: Ya yeah, betul. Munyi kok kita tadi kita kak perfect. Nyak kengasuh kita kak ngulang-ngulang-ngulang sampai ya nyak tua bak hati orang kemending lagunya yeah, tadi. Yeah. Bukannya meh.
1: Jadi kan nanya meh siapa idola Nuan dalam bidang muzik tu tadi.
2: Bak Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni?
1: Bak Sarawak uli ya. Bak industri muzik global pun uli ya.
2: Okay.
1: Dunia.
2: Nanti bak global ianya Bruno Mars. Nanti bak Sarawak penyanyi Iban. Chris Rindu ninga sadanyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sadanyawa bakal sida Gabriel Virus, sida Hailey, bakanya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sida yalah ne cara-cara.
2: Chris selalu ninga nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sida impu teknik. Teknik ni ke boleh dicuri Chris tadi ari cara sida belagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena identiti ketempul.
2: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan.
2: Ya betul, betul.
1: Nanti kita nitiah ke ya, nanti kan nyadi.
2: Ya, kan nyadi. Ya, kita minat ngambil cara ya tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Dan aku medak nuan tu Chris. Mesti identiti ke diri ya. Buka je nyawa nuan. Dah nemu. Peningau dah nemu. Oh tu Chris Burn tu. Bukannya ya.
2: Engkau agak kini ni.
1: Ya, mesti nuan mesti. Bak aku. Nuan mesti aura ke diri lah. Jadi berkini asal hati nuan lebuh medak bala peminat main lagu Nuan pu.
2: Okey, lapan ya. Lapan ke aku medak nembiak rebak baru dia tu, bisik megak cover lagu Chris Mayu, bisik megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati ya, cukup gagah lapan bisik.

0: Dia asuh.
1: Segi dia asuh ni.
0: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lepas lagu Chris tu tadi kan bisik munyi ke orang tadi identiti kedirian pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak. Bakal ni cara sedang main lagunya tadi. Kenyak ya?
1: Kenyak ya ni. Munyi ke nuan tadi. Pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi sepanjang nuan kenyadi penyanyi tu.
0: Okay.
1: Negatif tu lho lagi positif.
0: Negatif ni? Oi, negatif. Baru-baru tu tadi lah, baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi, ke
1: lagu kira tadi.
0: Ya, udah nyabak YouTube. Jadi Chris bisik maca tang anang kita kelalu ngambil hati laban segi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita deh. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utenya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gua alu ringat.
1: Kita medak dulu meh komen negatif pala netizen tu tadi ne.
0: Ya, betul.
1: Jadi kenyak kira ke lalau kita itu tadi meh ne.
0: Ya, betul.
1: Komen positif ke kalau diterima nuan?
0: Komen positif pemayuha.
1: Bakal ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan empu deh. Nuan kalau mesti nuan mesti maca komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke Siti ari komen orang ke mayuh-mayuhnya ke positif ngemak nuan macam wish macam teruja lah mendak komen sudah tu kalak bisik kah
0: bisik mayuh sudah dipedak nyapan ukai seminar komen makanya tadi kita mesti berterima kasih mengak agak sedak ya lapan ku dah rindu ninga sada nyawa kita biar mengak kita tidak boleh selesa gila lapan kita mesti improve setiap hari
1: setiap hari ni bisik project tau ke lagu baru di dekat datai tu kini nama berita pemadu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah nyanyian Chris tu
0: Chris tahun tu bisik perambu dekat keluar ke lagu baru ianya baru OCHSP jadi lagunya lagu pop ballad. Pop ballad laban Chris tadi bisik target megak dalam industri
1: udah start record tak record tu, udah ada liriknya kini kita selalu nerima nih liriknya dulu diterima
0: lirik dulu diterima udahnya tadi baru yang pun melody tang lagunya udah habis di record lah
1: udah di record nih
0: semina nganti masa lagi dekat syuting
1: Natap lagu anak gua dulu lah nih surprise
0: dulu, simpan dulu
1: teaser nganti teaser keluar lah Chris sempur lah hilak kita lah kita mada ba Facebook Chris sempur nih
0: ba media sosial hilak Chris je
1: pemindah sosial ni agak-agak kemayan ni.
0: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
0: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu ni. surprise ni. Surprise dari Chris. Okay Chris. Mayuh-mayuh tadi dah ditanya buat nuan pasal penyanyi. Kita dekat belalak nak lama.
0: Okay.
1: Dah terlagi nampung baru randau kita. Buka lain dengan Chris Burn. Buat 34 seranya wanaman Pak Adan.

0: Ya, yang tadi Siti lagu Kedibai Chris Benih. Lama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya sebab?
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting ni. Dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Yeah. Nak berasai.
1: Satu dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Saya kaki baru lama saya.
0: Apa video klip yang tadi pun agak mit. Ya, agak orang dia.
1: Maka form 3 ni.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun tu. Okey.
1: 20.
0: Okey, Chris. Kita ngelengkap ke cerita pasal penyanyi tu. Lama Chris tu. Mayu hutai ke dia cuba, Chris tu. Kita akan nanya Chris berkawan dengan berkeni atau macam berita. Lama Mayu orang lala nonton tadi siku ada penyanyi. Berkeni nonton terjun dengan bidang macam berita.
1: Okey. Panjang cerita. Cerita
0: banyak
1: ya?
0: Ceritanya ya. Pandai-pandai.
1: Jadi Bas kalau mendengar Chris sikit rindu berjuluk hati ke dekat jadi penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka megak mayanya subak laban Chris kalak jadi DJ ba radio subak deh. Ndak Chris sikit ndak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris sikit rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID bisik sedak unit komunikasi Awam Sarawak UKAS ngiga penyampai berita open audition lah. Mayanya Chris nguji ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mayanya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mayanya Chris lagi ba kids mayanya.
1: Ya, lagi ba radio mayanya.
0: Kira ke nyambil aja meh.
1: Ya betul.
0: Ujung
1: ya betul.
0: Tahun 2001 tu dah 2026 kira ke 5 tahun udah ne.
1: Ya, 5 tahun udah.
0: Nak rasa ini Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu kira ke juluk hati nuan tadi macam
1: yes, hari ni.
0: Hari ni ngah cerita nuan tadi nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV tamat dalam TV kurang tu terene. Bakal radio tu ya. Kan nak dipedak orang. Tang dia tahu nyau dah dipedak orang.
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: Tang yang buat stand-stand program aja lah. Baka program 34. Kita boleh madat live ba Facebook. Baka dia tahu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Sikit ada dipedak orang. Didingan nyawa aja.
1: Chris, rindu jadi penyampai berita tu tadi pun ke Tegal ke selalu aktif buat sekolah sobat. Ngau orang pidato, ngau orang syarahan apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi alu lekat. Hanya kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nya kebuah ya pelabakku. Nuan nya dipilih orang jadi DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kia.
1: Ya betul.
0: Ya. Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat nanya kena tai
1: ya, kita tadi.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukannya ya, ayat bukannya na.
1: Alu nyadi min tadi.
0: Alu nyadi ni. Tang kita itu tadi bukan cerita ke pasal berkenaan gawak beradio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahu nyadi siko ari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemaca berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya tau ke nuan kelimpah rinuan ke macam berita ba UKAS tu bisi ngau orang ngadu ke news kini tau ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba UKAS tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sida jurnalis sidak wartawan dah ngaga jadi Chris minat maca ajak ba dia. Sebedau Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita input emosi benong maca berita deh mesti kau dah dalam mood ready dah ready sedia bekanya ya sebedau maca berita tadi Chris maca dulu meh yang pun berita yang tadi yang pun round down kau dah diberi ya ngambil ke ndak tersasul dari segi leka suka dikenal dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam Baukas ni, nadai rekod ni.
1: Nanti Baukas dia tu ya nadai live, agi rekod.
0: Oh, rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah bakanya.
1: Ya, betul.
0: Kena,
1: nanti oleh anang mayo salah meh.
0: Ya. Bukannya mayo orang edit ya.
1: Ya, betul.
0: jadi nama pemau tau kecabaran ke ditapik dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Bagi aku teringat ke bisik. Amat me rekod nah tetap betul akan gagak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi nanti sekali tu macam lu terus manah ya didinga nak kira kena perlu tu ngulangnya 2-3 kali.
1: Okey, jadi yang pu pemare tadi munyi ko kita ari segi emosi kat dijaga nya keterubah ya. Keterubah sekali lah perlu kat dijaga udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita ya tadi mesti kat disebut betul-betul meh. Udahnya tadi kita mesti kena nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi ya tadi berita sedih nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara mesti bunyi ke diri empu dah setiap berita tu tadi.
0: Bagaimana nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bab berita tu. Bahkan nuan tadi berlagu, nuan bisi yang pu warming up. Bahkan macam news tu. Bagaimana laban kita ke macam berita TV tu tadi. Daripada orang bak mau TV deh. Bagaimana nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Ke bisi tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bahkan kita jaga artikulasi sebutan yang tadi. Mesti kat dijaga, seleka-seleka meh tadi ya. Udah yang tadi, mesti kat bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban, gaya kebunyi lagi lain dah. Bakanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu member kini tu nyebut tu kengak lah ne.
1: Laban kita yang rebak baru tu modern mimet bunyi ya deh.
0: Ya.
1: Kita kena mengubahkan ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Betul. Bekini non macam siti-siti berita tu tadi baka orang kan baka ke membaca kurang menyuka nanti kak macam seleka-seleka yang berupaya naga tu atau baka kemaca nak bekini non kak kini kan balance ke nampu sebutannya tadi.
1: Okay.
0: Ngambil yang mana dia dengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti buat radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti buat TV tadi, kita nak untuk boleh nak untuk boleh dar deh, nak cara membaca. Nanti boleh tadi nak cara menyampai. Mayuh praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai semina kita menyampai je ya pelapak aku. Ya, macam sekali engkau kita empu react.
1: Ya, reaksi muka. Tadi,
0: reaksi muka.
1: Ya,
0: nah.
1: Betul.
0: Bagaimana nuan cara nuan tadi mahayati yang tadi?
1: Reaksi mukanya tadi. Bagaimana menitih ke berita. Bagaimana nanti berita yang tadi berita munyi ke orang berita ke ngasuh kita gagati. Ceria mimit kamu.
0: Senyum mimit
1: Senyum mimit. Nanti beritanya berita sedih atau ke berita sinuk munyikuk kita tadi. Kita tidak boleh itu laju. Atau tidak boleh itu happy macam tadi. Seleka-seleka-seleka.
0: Slow down mimit.
1: Bunyi.
0: Ton tadi ni.
1: Speed dia tadi dah.
0: Mana? Jadi berapa lama nuannya dia ke diri sebenarnya on air itu tadi?
1: Okey. Jadi dia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit.
0: Nuan-nuan berarti ke skrip
1: ya, tadi
0: dah 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini? Kelimpah hari madak skripnya.
1: Okey, sambil ke macam rundown ke udah diberi tadi dah. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi nih. Laban kita ke segi macam berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nak Chris macam apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya sambilnya meh kita macam skripnya
1: praktisnya
0: nak kira kurang meh kita nak kita main buat dunia kita buat okay
1: fokus
0: Maya kita ke record news tadi tapi kok orang kengau di bedia
1: okay baka sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya kau makeup artist, mestinya gak
0: Lebih kurang bakal kita ke live-nya, meh sidak ya, kengau kita tanya ne.
1: Ya, sikit bakanya.
0: Nak nervous ke ni?
1: Laban nervous tu, Pak Chris. Bisik cara-cara kita handle ya, kebenar ya. Bakal berlagu. Laban Chris ngambil pengalaman hari berlagu deh. Anggap pecah utainya tadi, anak terlalu serius. Nanti kita terlalu serius, gak perfect. Memang akan ngasuh kita bergegar. Anggap saja kita tadi, orang ada yang mendak kita, just enjoy. Makanya.
0: Enjoy lah. Kena dinapi rasa hati ke, kena kesal ke kita.
1: Anak peduli ke, apa, perkara sekeliling. Untuk ke bisiknya, bah, sekeliling kita yang tadi. Makanya. Ya.
0: Kira-kira anggap ke nuan, ngau kameranya aja.
1: Iya, betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merek nuan inspiration tu tadi ya ke dikrinok ke nuan okay. Malaysia itu
1: mayu ha maka sida penyampai berita TV3 cukup mayu ndak boleh disebut laban terlalu mayu sida ba RTM laban Chris sikit selalu mendak penyampai berita RTM maka penyampai berita Iban maka sida DJ Sam DJ Daniel ke bisik macam berita pan Chris medak cara sida menyampai mega apa arinya tadi kita boleh ambil teknik cara sida ngenatai ke berita tadi
0: laban berita tu laban sama macam berita laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar ni setiap hari benda yang baru.
1: Iya betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita kan jadi pemaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjakok tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview ba ukas tadi ni. Nama ciri-ciri ke di pedak orang ba nuan.
1: Okey.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ini dia ke segi hari cara orang interview, orang segi benda kita impu education.
0: Education
1: ke bisi latar belakang maskom mana lagi. Nanti hari segi bacaan, orang kan ingat kita impu intonasi, cara ngenatai ke berita. Badia tadi.
0: Lagi bisi terbukai?
1: Bakal terbukai, mesti kau confident lah.
0: Confident ni. Nanti ketemu aku bisik sekedar tu tadi sidak ya mada hari fizikal ke hari
1: ya, tempo physical.
0: Penampilan
1: ya,
0: betul, pun penting betul, kan ne ya. Lama kita tu tadi di pedak orang pat TV
1: baka munyi ko balakaban sekedar penyampai berita hari stesen-stesen bukai bisik megak sidak itu tadi dikira orang hari BMI
0: BMI
1: taban munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: ya nyak ke kalau dengar ko jangan nanya
1: nama nyak ke buah Chris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga tempo apa orang mana tadi muai tadi kami kena kembai dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance balance life lah tadi ne ukai seminar by education tempo ba tempo fizikal pun mesti ka dijaga kat ne okay, labannya tadi ukai sikut dua kemedak tua tu tadi dia tu empu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya tu empu pun nemu keni tua menilai orang
1: maka kita mendak pembaca berita bak luar dah kita mendak secara live sharp sedak berluar nampak maka sharp dah kita pun rasa wow bisi aura sedak empu
0: kita dekat ngetu na lama tu Chris tang sebenarnya kita kengetu tu kita dekat meda clipping video Chris macam news buat ukas. Dah tu lagi kita beranda baru, nampun baru randa bugulai dengan Crispin, ba 34 Seranyawa, Nemban ba Adan.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pukulai Ngau Kita buat Buletin Muka Siban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung 2.8 bilion ringgit dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapka. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Iki ya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas Chris.
3: Ya, betul.
2: Cukup manahnya pada aku.
3: Ya, berita Iban.
2: Berita Iban.
3: Uh-huh.
2: Nada kak nguji maca berita dalam jakup bukai?
3: Dalam jakup Melayu bisik mega ba ukas.
2: Ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik ni.
3: Bedau kalau nguji. Engkau ilak kini dekat nguji.
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Yeah. Tadi salah nguji kurang ni. Nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita bah Chris. Laban minat tu segera bisik berdia ni.
3: Ya, betul.
2: Jadi, kelimpah hari ke maca berita. Enggak megak penyanyi. Nonton, kalau daripada aku aktif megak jadi MC. Buat sekedar-sekedar program ke... Mesti diatur buat menurut kita itu, ne Chris.
3: Betul.
2: Apa kena nak bagi awak tu terlihat. Laman, mayu hamai, okay? Tu tadi ke pengawak ke Nyambi atau tadi? Tadi sebut kau tu. Okay, pengawak pemenang nuan.
3: Ya, betul.
2: Apa kena nak bagi masa nuan tu, ne? Laban ketemu aku nanti bakal aku. 24 jam, jangan nak cukup.
3: Sigi amat.
2: Bagi awak tu tadi, ne?
3: Okay. Munyi kau nuan tadi, Chris, mayu macam otai kau dah diuji, ya? Bakal... belagu, jadi penyampai radio, penyampai berita, pihak mega MC, berlakon pun Chris Kala, nama gini, mayu macam, pengacara pun bisi mega. Okay, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris, nyak tadi bisi available, Chris lalu ngemasuk ke apanya tadi? Tawaran yang tadi dalam jadual. Lepas ni jadi ke semua utai kak magang dia. Mari peluang lagi orang buka ke. Bukannya ya.
2: Kira ya bakal tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC atau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang tak selalu. Lepas Krispan mesti kak berehat deh. Macam berita apa semuanya kerja pihak mereka kelas ngai nanti ya semua nyoka diambil deh.
2: Iya iya. Mak Chris dia tu kan benong study ke dia jam belajar na. Kira ke pack mai.
3: Sigit
2: non pu jadual tu tanya neh.
3: Kali pernah mai.
2: Tang okey lah. Ingat alu terus ngacau ya.
3: Iya. Tang okey lah kerja tu leban boss Chris ba MFI court cukup sporting deh. Kami pu apa setiap usaha tetap kami yang ngelala deh nama pengawal Chris pak luar ya sigit support pihak megak boss Chris pak unit integrity ianya Mr. Bernard tau ke dikumpai kita Ben Peter penyanyi Ben Peter nya hanya boss Chris pak kementerian sama berlaku megak
2: kira ke nyamai meh nuan ngatur jam nuan ke ya, berlaku macam berita macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi? Maya jam nuan gawak tau ke ujung minggu?
3: Okey, nanti baka macam berita, Chris selalu weekdays.
2: Oh, weekdays.
3: Baka Chris minta keluar dulu ngagai bos, madah ke dekat macam berita. Lepas macam berita tak lama aja deh, 30 minit aja. Studio baru hupis aja.
2: Sama apa dia?
3: Ya, studio UKAS. Sama bangunannya mega. Udah tadi, nanti belagu pan... bisik surat lah bekanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis ni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang dengan bos setuju baru dilepaskan
2: ba mayu-mayu pengawak ke di kerajaan tu tadi dek Chris ni bagi ke pedis atau kemal
3: okay.
2: Ba mana
3: lapan pengawak Chris tu tadi okay semina berlagu aja tadi ya. Kebenar ya setiap pengawak kedigagak Chris tu tadi ia bisik pelbagai karakter
2: nyak mak aku lapan pengawak nan tu tadi terlebih kurang sebakal tiap aku temau mak ya lapannya ia Kena ke tua tu gawak, dia pedang orang.
3: Laban Chris tu kebenar ya, ukai jenis orang ke berjaku. Nanti baru rumah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, ukai orang membunyi. Tang, laban ke ketegal ke rindu ngau pengawak bekanyak tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita? Ngan jadi kita diau diri ejak deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita? Udah tadi. Jadi MC lain ke ya? Bekanya ya. Nyo bakal berlakon. Lain-lain karakter.
2: Ya, nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh pengelandia doa untuk Chris nak ke mana mesti aura
3: kadang-kadang medak dulu kan nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ini kat berketuk-berketuk okey diau dulu diau dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri
2: maka jadi MC itu tadi ya nak sebakar ya enggak tu macam berita enggak tu lagu
3: betul
2: lama kita itu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana program
2: ya bahkan ini kan ngidup ke suasananya Chris. Contoh bakal event kementerian mesti yang pun lain gi bakal pengawak kahwin tu tadi mungkin yang hidup ke yang pun vibe tu tadi ni ngambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat betundi ngau bala ke bisik medak kita bakal pengawaknya di MC tu deh mesti nemu betundi bakal narit hati orang ke bisik medak kita tadi bakal MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti nemu konteks program.
2: Kita kan mesti study dulu meh.
3: Ya, study dulu.
2: Program ke di kat di MC kita tu tadi ni.
3: Betul.
2: Okey, jadi nanti bisi orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Bekeni bala kat gigat nuan tu Chris, boleh share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook. Ia nyak Chris Ben Fowler. K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Nyak nama Facebook tadi. Buat Instagram pun bisik. Buat TikTok pun bisik. Nanti buat WhatsApp. Kita boleh minta nomor Chris. Nanti Chris nyebut buat itu. Nang ngacau Chris tengah-tengah malam lagi awak. Okey, kita boleh contact Chris buat nomor 0111-4080-470. Nanti kita dekat berguna ke Chris. Buat pengawak belagu ke, MC ke, tau ke pengawak kepukai.
2: Ya. Dulu, runa-runa dulu mengawak Chris laban. Kita pun sama nemu jadual Chris tu tadi ya sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak bakal
3: mesti
2: contoh gawai.
3: Tumu
2: mada. Laban kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi?
3: Okey. Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala pindai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak ke di kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menjadi Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menjadi nemu nundi. Udah nyat lagi anan ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan kah ke sidak ya? Makanya nundi dah. Pihak mega sidak ke bukai mayuh mari kata-kata semangat ngai Chris. Jakob perangsang. Ti buku lain orang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan ke udah diulih nuan sepemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nuan macam news tu nama utai dah kalak dicapai nuan sepemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati ke udah dicapai Chris sianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lepas nyak segi julu ati Chris deh. Dekat jadi penyampai berita. Pihak mega dalam pengawak belagu. Dalam pekit belagu. Mayuh dah. Lepas Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu. Dalam industri muzik. Chris target dekat Jadi Siku hari finalist buat carta siapa juara SESSJ. Ah, apa dia sebut? Ah, sikit di target utainya tadi lah, dalam target.
2: Ya. Aku pun dah.
3: Laban utainya tadi bedau bedau kalah di Japai Chris sigit sigi nyadi ke Julu Ati lah dekat perform pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluar ke nuan tu ilah mesti masuk carta. Amin kan. Ah nyata di Julu Ati nuan ni. Danya ya ke utai ke dah lihat nuan tu tadi hari belagu-belagu nuan tu tadi ne mayuh ne mayuh dah dulu nuan ne.
3: Laban monyi kok Chris tadi pekit belagu udah mayuh kalak di apa udah kalak enggau deh udah suah menangkin kita. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebesik medak kita ya tadi. Bakal ni cara belagu ke betul apa semua. Laban sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka ngau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kat nunjuk main tadi. Bakal ni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kebesik mending.
2: Kira ke bakal kita ke belajar tu tadi meh. Bakal kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Bakal subah bisik UPSR kita mesti kat nemu pencapaian kita berkini. Nyak masuk non tadi ne. Okay Chris, nama lalau non ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itiah kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak ke dikerja tuan tu. Nama lalau non ngaji sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ke tinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengecara ke once kita dah bisik education semua utai boleh dikakak magang ngau mujur apakanya tadi biar magang ngau bisik minat serta bakat
2: nyak ne jaga kepenuh dia rindu wan yang kanya bisik deka amrik terima kasih hanggai peminat yang kudah nyukung nuan ngelamak tu ngagai pembeli nuan Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk kriya tu ngau lagu-lagu Chris pihak maka kita ke selalu ni ngau YFM terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak megak agai family Chris, terima kasih megak lapan ke suah nyukung tau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak. Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu ngau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio tau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox jak Chris bak Facebook tau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkini tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris ba Facebook Chris Burn Fowler K-R-I-S B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Kita maka boleh follow Chris ba Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris lah boleh kenatai ke diri ngagi konti YFM bakal ke Sarito ba program kita 34 seranyawa neman ba Adan. Jadi ngarap ke nuan mujur meh dalam kerja nuan ke dekat datai nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujur magang meh ne Chris. Sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM ba program 34 seranyawa neman ba Adan Chris tu baru kita ba awak kebukaan ne Chris.
3: Betul
2: tang sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM aku kak ngasa Chris belagu ni dikenak kita nyurut ninggal ke walaupun ninggal kita itu tadi
3: lagu namanya
2: lagu nama
3: okay Chris merindang kita ngau lagu lalu pengerindu dulu
2: lama jam kita tu lagi bedal ngasa Chris belagu
3: okay lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen jadi Chris main lagu tu dulu okay Enggai memunyi enggai ku nyebut lapan nasi Tua samanggai ningasautku.

0: kenyai tadi.
1: Okey, terima kasih Chris.
0: Ya, terima kasih Maga Ngagai YFM lah sudah ngundang Chris buat program 34 tu.
1: Ngarap ke bisi rezeki, kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okey, terima kasih. Bye.
0: Okey, bye-bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ngo.

Ya, domini lepas pukul 4 lemai. Coba lemai. Naga ba peninga kaget mendiang ke wifi ma bakal ke lemai tu. Ya, pia mega ngagai Emelda Johnny ke udah mulai ngau kita ba 34 seranyawa. Kita mulai bawa rentak ngale hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peninga kaget mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angan bak luar dia di mana raya Kuching. Harap ke kita bersabar mayo. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar tau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke pemisi tau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuah-lebuah barang terjalai mulai ke diri, namanya ke Kuching, ke Seraman kini, ke Betung, Sibu, memenua-menua ke Bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke kelaluangan. Biar mega bala peninga kita dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia neh. Aneh lah peninga ya. Aku dah nyedia ke main macam rentak lagu kena merenang kita. Serta mega info-info ke dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Ke sekali tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, yeah, pendengar Mayu lah. Jadi kita ke biau di Sarawak. Di Perancang, ambil ke register penatai pemisi kita. Sebagai upis pengumpul cukai dalam negeri atau ke di kumai orang LHDM. Pihak ko sapit premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Madaka tok dikena memudah kaki perintah nyaduan sembara bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun agai lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung agai lebih 800 ribu ikut penerima di Selatan Sarawak. Dan saja pihak penyampaunya mimit agi hari ke ditaga perintah Sarawak ianya kira 900 ribu ikut orang ke layak nerima bantunya. Nya tadi peningat mayu lah. Berkawal lalau ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita agar upis pengumpul cukai dalam negeri LHDM. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari.

0: pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

yang Amerika jadi ke penemu ramah bala peningga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. Nakma, adeka berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Berengkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedekat berengkah 14 hari bulan 5. Tok tadi ya. Jadi operasi tu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Ianya bak tekat air bakum, bakun. Tekat air murum. Tekat air batang air. Tekat air matang. Tekat air semunjan. Tekat air gerugo. Ngau tekat air benguah. Jadi pengawak tau. Tak kena ma berjalan ke OPA tu. Dia kena muta ke penangguh air langkang. Kandang tekat air. Serta dikena bersedia nyimpan air keguna dalam menua ngau pengawak bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat di pejalai ke kena bersedia tumu nampak musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi bulan tujuh tu ilang.

Ya, hanya tadi ya, Siti lagu rancak kena merina dengan bala peningat kita. Ya, mulai selama lemah dengan bala peningat di kap, di kenawir kap.

Peninggal Mayor. Lebih agak kita akan berkenak ke Jematan Batan Lupal 1. Bila lau ngejakuk ngamik ke nyaga pemelisi kanan duanya ngamik nak berbuai ke uras Pak Semaran 2 ni ya. Atau dia kena tentukan kanan ngelingik jematannya seluruhan bersih. Serta diintu ngau mana ya. Ini dia ke infografik upil sekejar raya JKR Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penambah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya tiang hari yang kawam peranak menua tempau raban raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi pengkaguna Mesir Mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna amat. Jadi kena tentu kenyamatan batal lupa satu terus bersih. Mana serta likuan dikena Mesir Mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Menangkannya kena kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, gi berkongsi sekedar berita tu bala peningai ya. Lebih lagi pemansang kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian akan angkat ke penglikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu di penjalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke dipansu sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanang Menua Datuk Martin Ben madah ke projek tu sebagai hari pengawak kemajak di pejalai ke dikena negap kaget pemansang menua pesisir tertanya dia ke peringkat guna Kemensia Mayu lah. Jadi lampu jalai ke dipasang dari kampung Meboy ngagai kampung Batu terus ke berkat agak beberapa kandang dua bukai dikena nentu kemayu hagik peranak ngasai ke peringkat gunanya ya. Yang ambil ke kita nemu bala peningah maka kedia tu dia bisik RM1.5 juta sudah dipelanja dikena berjalan kemayu macam projek pemansang bak kampung Melbourne.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindi hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia berengkai hari bulan tu ya.

Ni teh ke penerang peningat mayuah ke di pansut presiden mimbal pemufakatan apa inai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali AB Wahab marah ke entik nadai suku ngau ke mata apa inai undang-undang ngau tagangnya nadai merik empas ya. Buat diranau RKM Kuching madah ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tau tayang narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita tau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyak perindai undang-undang Dato' Shankel PS Nani madah ke taga umur ngena media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar Malaysia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: Hey, nama awak tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Kira saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahu-tahu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa, anak hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika nak hack dia, berada. Ya, aku ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Alter Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Oh Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
6: Eh Bang,
5: ku bulatkan cintaku untukmu.
6: Iya.
5: Mati pun rela demi cinta. Oh Bang Edo, oh sayangku.
7: Iya, steady yang mana.
0: Aku dengar lagu dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
8: Pala anak aku ngeraro aku duit mana deh kebuka ya om, aku minat ke YFN telepon lo
7: ambil kredit sudah ya
6: Rumah batu.
0: Dengan kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
9: Ladies and gentlemen, YFM
0: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Telinga Kami, program rentak dangdut Pupu Bansa, YFM, Bergulai Sejalai.
1: Ya, pelinga mayu kita bergulai buat program aram rentak Pupu Bansa dangdut ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ni lah. Bansu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, pelingga mayu lah. Nekat tu ajak aku sekolah jalan kita bawa rentak ngalir hari. Jadi pukul 6 terlekit kita dekat bergulai ngau isi tau ke Nancy Tambung. Jadi pelingga mayu lah kena nerus ke program rentak dandut pupu bangsa. Lagu ke sekali tu. Lagu sekali aku. Kau tahu pun ada lagu. Bye-bye.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前スナー DYFM。
1: Sada lemai, sada lemai, sada lemai.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J dengan lagu Kenanggepun ke Sada Lemai Saritu 6 bulan 6 2026, hari bulan Saritu mana hau 6 6 2026. Okay, jadi buat Sada Lemai kita bulan dengan aku Nancy Tambom Takai Isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangai toke DJ Gabby kita udah bulan dengan kita bawa rentak ngalai hari. Jadi bertusun program buat Sada Lemai Saritu kena 6 bulan 6 2026. Nak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisi pesan lebih lagi pesan pemati pesan berat tau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM balumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6.30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tanduk program Nabi Amir Bukul Langgau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke Sada Lemai Sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angkat Sepuri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat awak Sada Lemai Sari tu harapkah kita lantang gerai Sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke gintu diri malam tu tu agi terus merindah kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Bestie Big Ton Kirik ngau sampang.

di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak uli di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda ingat, suko meh tim tip di kerindu ke kita. Hashtag WR26. Hashtag FIFA World Cup.

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: Angkat ke Tenglandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang hari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tule bertiga ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Nurandang Jalai.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku akan selalu

E26 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat datang ngagai kita ke baru gelengau kami ba YFM. Terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gelengau kami ba YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peringat kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut ba sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngolim. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang tasik bawa peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput hari utara ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninggal. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke pembelayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabam Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi kebang belayan kena munga silia berkawal nga pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berlumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kabar melayan ke dekat Munggah Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-88-35-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin bak umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan ni Kebukai, Tinglala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke aki muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu, hari sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, bawang asan, sibu. Lalu niang tu dekat dianjung, pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama, Bintangor. Penerang ke siliak telefon ngagai didek, berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy, berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke inggih anak berenggang. Inggih anak berenggang, tau ke apa wini, tau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Niang dekat diin tu, sehari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, bawang asan sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke silik agi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai wini berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami Bak YFM.

Gawai ke perlu dilaguari Florence Law lalu atuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek. Nyari pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting Sekirau Aik Putat Kampung Siul Batu Siul Kandis Miri Pemegak Eka Samagawa Bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 ba nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bawa pendam Siu Kandis. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita berumur 011-983-9044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta ni yang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis. Penerang ke Silik Agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita buat lumur 011-983-9044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju Selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan berulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung anak Kelambu bersungai Menawak Balingian. Kabar melayan di Sematu Niah. Kabar melayan di Tepus Pelugau Balingian Muput Anap Kemena serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar melayan ke diau di Sungai Tuah Ulu Bawan Berjahit Sengayan Berkikir Enggau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang Ber Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalau kabar melayan minta kabar melayan ke ngelala niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bak Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12.5 dekat ngatur nguan kulit.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi itu macam pesan akan diterima Ari Umang atau ke Ucuk ni yang inggih tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ia ke dia oba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke Bamlayan ni ke Bukai. Te ngelala inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Montoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Montoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Intu Saritu Ari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 buat rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie berumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke Apai Winnie atau ke Akik Montoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat Dintu Ari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 atau ke ngagai Winnie berumur 011-1983-9517.

0: Lagu baru hari Isali Sweetie saya jam dia tu pukul 7 lemai selamat-lemai selamat mendiang ke YFM kita ke baru mendiang ke YFM pemegang selamat datai tuju kita ke baru datai baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kami bak YFM segmen sada lemai
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena dari utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anda melawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai itu baik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai dempuh kita. Yang gi Allah talo. Bagus semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina diinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nerai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit hidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh merit influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pastor. Jadi nanti kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Amat, aku nyau nyemata aku ngbau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako, jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulih ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu ni What Made Gawai Tum Ketumbak. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 setengah tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita Tita Berterus Ari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu Ari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM, segulai sejalai.

0: Fair 2026. Datang dengan Expo Fajar Miao Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bebalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di pedak kita ba

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Stiga?
1: Tanda nyamai ya saya itu. Tabara saya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
2: Wih, mau main gula empat, Ilan?
1: Ih, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelip luar.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai dari YFM bergulai ngaupis pengerai benua Sarawak.
6: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawop negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggak lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selamat lemai bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisi udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak jadi pemujur besar ke udah di, ulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Ti ulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggak bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia mada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace kelimpah ari ti nanggam kawal kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat ngemansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation. Yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang ke landia bak bidang pemintar tiru, ekonomi digital, kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi. Yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bansa. Nyalai bala nemiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandia baka analitik data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti silia agi berkawal dengan pengawal berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke di sadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisi madah ke PRN Sarawak di sadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Kelebih lagi, limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke maya penemuai bala pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar, dikenal negap ke agi penduduk limbang ngau lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah, ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Ngimbai Tebing Tasik Utara NCH engkau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang buat tanah ke lembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paya besainya ke tau pantis. Ia mansut jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngau dur ti berkelingik ngau nya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat belabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari 2 itik paip Sarawak Water Sendirian Berhad ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidak ditambah ke berenggat-renggat. Ia padah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang. Dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak bersedia. Serta berkelimat ngau air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri bak pengawak pemansik ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik bak bidang perubat. Spital besar Sarawak dia tu udah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Ia maksud ke jakutuk lebuh ia ke berjadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit titi sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Apai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak anda sudah berbendar dekat ngelatih ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landik ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak nerit ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madah ke ulah ti bansanya tau bendar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madah ke pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penerit adat patut dikerja orang ke bisi integriti serta berani mai ubah gagai sistem. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kedatai ke Sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap Sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat dipejalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi Merauke antarabangsa di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tibakaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

lagu ni stay lah pilih mulut ketawa hati merinsak lagu kena merenang kita ke benua mendiang ke kami sedang lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih lah Bamilia YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okay, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min bergulai dengan Anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biar amir kita. Ha, kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amir abgulai ngah anti mir. Anti mir dah datai baru tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisi Facebooknya tadi kempai bisi Facebook tak berkunci ngah bala kaban kita ne bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tahu ke mendian ke kami ngena portal RTM tahu ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh madah ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita madah nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba pengelandi enam biak mien kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti min tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta ya berjaga. Hai. Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: gane mimi-mimit. Mimi-mimit ne. Tang nemu tak sebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak mega ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biar amit ketiga ke bisik data yang anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biar ambil nama nak pengelandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biar ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program Nembi Amir. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala Nembi Amir ke rindu ke program Nembi Amir gulai ngai anti min ne. Jadi kita kan mau hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Di ni?
1: Seberang.
2: Seberangnya. Oh, oh, anti impai berarti dah taja semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
2: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
2: Batu 10 mana?
1: Ya.
2: Yeah. okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
2: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi ba program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele, antimian ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
2: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
2: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
1: Pandai.
2: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
2: 4 tahun?
1: Ya.
2: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
2: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: 我喜欢国语.
2: Koi. Betul pinggirnya, nah?
1: Ya.
2: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
2: belajar Mandarin.
1: Ya.
2: Yeah. Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
2: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
1: 40.
2: Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Yeah.
2: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
2: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
2: Lihai. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
2: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
2: Ada beza.
1: Ya.
2: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
2: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
2: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan buat sekolah?
1: Matematik.
2: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buat rinduk ke maths tu?
1: Yeah, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
2: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
2: Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
2: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, kajat induk kajat induk. Kajat induk sida iatuk tiga ikut. Nyadi sida ikat nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri itu pendengar, kita ngantik. Lagi kita dekat mendak live Facebook. Sida iatuk ngajat. Ngajat kenyah menya asaga leto. Ne. Tan kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang. Bala pendengar nembiak kita ke sekali itu.

rindu ni dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni balau peningan nembiak kemaya radio tu. Abaka kudah dipadah kan timin. Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ha, ngau utek dekat di bawah utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bawah konti YFM. Bawah program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga ikut anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peninga. Nur sedaknya dia ke diri. Ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program ng Yakmit. Harinam pukol lapan malam.
1: Okay, bertemu baru gulai dengan timin bawa program Nambia Amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program Nambia Amir. Jadi antimin kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okay, antimin kak nanya Scarlett Adele. Okay, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okaynya Scarlett Adele nih. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10? Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya.
1: Sayur dah. Antimin dah nemunya. Ni banyak word. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisik nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur.
2: Ya.
1: Okay. Laban Adele. Okay, Adele ne. Urai.

0: urai kak bercerita. Nanti dengan urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan dengan cita-cita ni. Okey, dah ready?
1: Dah.
0: Dah. Okey, peningan kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke Nusi berkawan dengan cita-cita ya ni. Okey, satu, dua, tiga.
1: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
0: Dengar kita tadi peningan nembiak ni. Cukup lah dia ni yang empu sebutannya korang nang ya terang nya urai ni. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
1: Ya.
0: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
1: Mr. Wong.
0: Mr. Wong.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
1: 86.
0: 86. Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
1: Boleh.
0: Okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey, seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ka nyadi nama. Cita-cita.
1: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
2: Artis.
0: Jadi artis. Hanya anti min madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
0: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi oh mesti tu pandai berlagu nah dak nah amayu lagi kategori artis tu kebenaran ne atang memang rindunya jadi artis lah urai cita-cita
1: doktor
0: yeah. Oh memang doktor lah doktor tu ya macam doktor nama
1: doktor bedah.
0: Doktor bedah. Oh memang dah nyak target ya neh. Ya. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
1: Ya.
0: Belajar dan nyak doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
1: Ya.
0: Disiplin.
1: Tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga tu tadi. Kita ke landik berlagu, bercerita kini, berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga. Boleh megak telefon ngagi anti min di konti. 082-258-633 atau ke 082-258-634. Harus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nambiak mit kita bak luar. Taja anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini bisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
1: Betul.
0: Nanti min perindu megak sidak tu landik berjakuk serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninggal nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih megak ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape
2: umur 6 tahun
0: 6 tahun siapa ajar
2: Elizabeth Cikgu Elizabeth Bungan
0: Cikgu Elizabeth Bungan memang kelas di luar ataupun memang di sekolah
2: di luar
0: di luar aha okey Joyce
3: 7 tahun
0: sama juga sama memang belajar di luar
3: ya
0: kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sape?
1: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
1: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar 3-3. Dekat mana tempat belajar?
1: Batu Kawah MJC.
0: MJC Batu Kawah. Kita yeah. 3 ni. Dalam seminggunya berapa kali?
1: Sekali seminggu.
0: Ya. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
1: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu ke?
1: Sabtu
0: ne. Dari pukul
2: 10 sampai 11.
0: 10 pagi.
1: Ya.
0: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
1: Ya.
0: Memang mami dengan daddy lah anjong ah.
1: Ya.
0: Okey, hanya meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk meda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sidak tiga ya tok ba main sape tang antimin merindang bala peninga nembiak miat kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembiak miat lagu kita ke sekali tok mawat Mid Collegiate.

0: nya tadi ne penglandia sida yang main sape jadi nya tadi lagu namanya tadi urai
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nya kira ke penutup ene.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti mien nang buta. Menda anti mien sampai nyata anti mien nak merti nama not buat dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adel?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik eh? Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape.

0: Mat, Urai, berapa itik talinya Urai?
1: Enam.
0: Enam. Ya. Okey, dalam enamnya tadi skelet, dalam enamnya tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu.
1: Yeah.
0: Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Kita nanya Mimit ne? Ngau sidak tiga tu tadi. Bekau ngau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandi apa kenyang ne? Angka kita bak luar dia mega peninga. Bisik dekat ngau ke sidak tiga tu tadi. Sidak ya bisik penglandi dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja. Tak mega sama di intu bak raban bangsa Dayak ke bukai. Kita tahu ngiga sidak tiga tu ne. Tanya tanya mak ngabak sidak. Bekeni cara kan ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupo ila aku merik penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sidak tiga tu berprogram nambiak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sidak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mai sidak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sidak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sedar datai. Nanti kan mega Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sedar ya. Mike sedar ai mega ke Konti YFM Iban. Okey, nak terlulu program nambiak meet kita ungkup ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Tegas, sekali lagi diatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Junto, Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tuh bagi gagap luang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito. 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal Jakut asut hari orang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program ti bekaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bansanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergelan Sejarah.
1: Gomez, 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

0: ke lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6, kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngara ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berlimpin ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bagai selama abang jam kedua lagi pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta siapa juara nyentuh ke tengah malam tu lagi neh naden tu jakuk malam tu ai laban kita kemending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang senentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang senentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Rancari Urai ngau lagu ya Dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lundu, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah.

ya, ketawa kediri ini dengan lagu hari urai ini. Dandut batu nya ya, kita anang kalau bingkian ngai nerima bertemu rabu kai ngai kita nyak dikumbai orang unta batu. Kita ngerja pengawak mesti kengembuan ati batu ya, kental ke kita ya. Baka ME lah udah lagi kengunci UPS kita pukul 10 ini. Udah berita lagi mesti ke ati batu memang sanggup pes petang kaki lima kami dia tu eh. Okey, kena berendam lagi tak dua lagi lagu di sedia ke aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi lagu ke disada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayang. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu munyi kau dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belalak malam tuan tau ke si program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anak Irwati, pergilah kita bertemu Y 9.12 pagi lah neh. Okey, untuk kita ke dekat belalak malam tu Y, kita belalak ngawati ke cekul lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami, segulai sejalai, YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Menaburkan berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Orang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato Sri Nancy Shukri Madah upis menteri ada tu benung nembuk ke pansi Mensia Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunying kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO Institusi Palan Pengintu Engau Raban orang tuai umur mpu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyandrang, sebarang langgur penemu dikena ngemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansuk ke jagunya pengudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelancar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju ngau Bintulu, maritim di Miri ngau Sibu serta baga sektor digital teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjanya Escape Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus mengenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikena nentu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pengawal Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Escape Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyediakan atur alternatif ngagai Mensia Manyuh nganjung serbana berkawal ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piceh Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Mensia Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati Mensia Manyuh. Ngonyong ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 berita nyata tadi ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerindang Malam, nangkan ketuh lagi. Kita mending ke tanduk carita siapa juara. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Gerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu nanti ngelamat tu kita berhati ke 10 itik penunduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Begulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 itik lagu ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 itik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sedai ke nulis leka kini lagunya tau bisik, kini lagunya tau dikerindu, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi, jadi anak mindah kini-kini. Kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu bernasib semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang gagai malah badugrah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Bak Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peninga ke rindu ke lagunya ngujung ke ya ulih masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Sitik yang kemarin mega batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siko Arif finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island siko komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Ba musim ia ke 9 SSJ tu ia mai lagu tu. Kada beri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet Munjur Jingkang Ngangai Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Ia ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali kemunjur jingkang terus ngangai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okay, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu SCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ia ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ia tu baka awi Sarawak hari perhati mata kumpul ban sigi kak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bacarta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu special mimiat laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal anugerah carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita ba minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengkap komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kedebrin nama ndak mudah aku lengkap.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bunjur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Ya, lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekah lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi berkulai dengan kami Carta Siapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekah lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Oh, nasihat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke Sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus meniang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Pendanyi, ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke 9. Kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha, ngau lagu ya simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi finalist Veronica Natasha, simpak ndak bertampung.

Selama kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisa 24 detail lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu Kediri Empu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gue Ari Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis, semifinalis ke-9 kita leka ngau tiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya ulih mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nak nemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Jom kita ke penonton riba jam yang ke dia tu berjimat ba jalai alun harap ke selamat datang ba nur ya ke dituju kita bergulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9 sekali tu datang ba semi finalist ya ke 11 kita ke Sarito. Datai bahas semifinalis kita ia ke 11 SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke mega kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada bernama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang sepagi Enti Ukai Ika semifinalis kita bahas SSJ ke 9

Ini lagu kedua nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekak ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal gulai ngau 23 itik lagu ia kebukai. Bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Steve Band bergulai dengan Siko penanyi induk. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke 12 Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia.

ke semifinalist kita ke 14 komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalist Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu Masterpiece ngau lagu sidaya menyadi.

Kita baru dah mendengar duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita deh ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang juga kita ya ke gulaingok kami bak carta siapa juara bak tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua ya mana-mana magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. Terus siku penanyi kemenung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada dinga kita. Terima kasih yang dijuk kita ya ke lagi bengkam gula dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special gaya kita ngali hari tu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua titik lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

sekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena uli malas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air pada telaga kita itu. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Jako dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah. Nyanakak jako dalam saritu.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isik berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Misi Nagura.
1: Aku dilengkah keluhan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram dengan lagu dangdut.

Ananda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kan? Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemersat. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaurang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Digital udah ngubah jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Harung Jalai Mansan mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Harung Jalai. Bukai Semina bisi digaga Harung Jalai Melnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah pala nuk lelah ngomintu diri R&R.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi opis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telok manang waktu kurang. Masai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupul kami merahnya. Jod pakuyo tu, apa-apa, na ulah mayung wah. Nuna angka ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tau, daun nana dan pertas. Ya ga pertas tau, penuh kuyaku suba, daun pertas. Banyak, pak pertas dia nak, maka kita dia tau buncut tanya nak. Dia gak bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai, ya ti baru. Enti nadai, ya kelama.

0: Tayo seberai.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

segulai sejalan. Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama ke buah aku semua. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung gue gak. Jepat nulung kungun saya pi kemau tu. Jepat gaya jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Ni jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke apa indah datang baskul, medak rizal anak yo, apa indah itu. Ndak datang, ya nemu oleh anak yo ku ya. Nya ya enggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi na umur dah 5 tahun. Ada oleh macam. Namun tamu tahun satunya boring. Labangnya dah boleh macam. Bisi bala pendek anaknya tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Lepas ia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, ia kira ke bakal lomba perahu. Sikuk ke anak maju, sikuk ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia itu. Buka bakal maya kami semua agak minit. Bala pendek dah hati dekat sekolah-sekolah tendang. Dari buah. Maya bala aku semua. Ia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, lepas nanti gawak kayu itu. Dah bisa ban empat gawak. Dah bisa duit pansut. Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mayanya subuh nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Lah telapai, kami beri terima kasih ngagin wan ketika sudah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan wan jadi Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus neka korpus Kristi neka mengingat Yesus kemeri derempu ngagai kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke okay, diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyaut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida. Ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah. Ku bisi penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempak aki ini kita, tang sidak mati. Tang orang kemakai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus, dalam penghidup kita, lebih-lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu, pengirami serta tu ingat ke kita, Yesus sempu. Ke meri diri ngagai kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai atau ke air hirup kenang hidup ke diri tak patut. Semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dikena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngau air hirup atau ke sekedar bangsa pemakai atau ke neterusi ngambil ke oleh hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap nyak lai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala ngambil kita temu ke pengering terdatai ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati, labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujur yang datai berumah ngagai lah talang enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga pemacam cara badunya tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti recara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita ianya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngedara Jesus yang disigi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakraman tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemana kudusnya nasiki aman tubuh ngodara Tuhan Yesus ti benar. Jadi bala menyadi tadi kerindu aku ba hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal pemesai guna ngintu semangat
roh kita. Engkau cara nyambung yang ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ingat ke kita nakani Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu ti amat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi aram kita seruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya dia ambil kita. Kita moga uliah ngona kuliah ngeriang ke semangat kita. Ti pemadu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tungak. Ngeja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak jaku gerah kita gawa. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Josephine Jalin Anang ngelebu aku lagu Kena Mungkal Pengerap Pagi Sari Tuk 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegat, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi Pengerap Pagi Sari Tuk bulan aku Nancy Tambun minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6.30 tu lagi mending ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngaga email kami ngga WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabut terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup pukul ngga Bishop Eris Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bukalengau Pastor Greman yang metusun program Pengerap Pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam ke sekali tu Intan Payung Aku lagu hari Clement Mann merindah kita buat Pengerap Pagi YFM.

Jaku prangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransian. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julok hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Lukai semua utai boleh nyadi, nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak,

0: agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah bak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan.

0: Orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak penpini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub na nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu namau tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari sitan. Tang udah Ayub menang ngelaban penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat balipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati ke jakut Tuhan tu, anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia mesti patut nua kita berpanggai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini. Lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kita. Lebuah kita bertapi ngau kita kengigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpanggai. Ianya Tuhan. Kita ukai berpanggai bak nasib. Tang kita bapanggai ba atu ngau perambu Tuhan.
1: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tanya dah satu dia. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai ka nyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ka siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple like di laban tua. Nyak ke ngujung ketua lagi nyo accident. Nyak ke ngujung ketuanya tadi nyo gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyo kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tiada kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metua atau bisi anak. Tahukah, bukai penekat Tuhan metua atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang, nanti kita meda, berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue hena beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya, ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun, beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan, bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai buat Tuhan.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nanti kita berarti kabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Ba kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan hari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita ba umai. Bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang dengan Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi dengan ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi, pukul

0: rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulangan kami bawa YFM bergerak pagi hari 7/6/2026. Jadi datai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com, ngah WhatsApp konti kami berlumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan ke terubah bawa YFM, pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia bawa rumah tu tuang danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak Medan ba Bulo, Patrick ba Nangapan, Angat, Adul, Rosita Cili, Pengulun Tri ba Rakut, Singun ba Skandis, Julian ba Jalai Sri Aman Kuching, Munggu Sebilik, Rita nak Garit ba Merakai, Kapal Melayan Kediau ba Miri, Jengin, Bulau Kiai, Tintiang Lalang, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Suah Sebangki Panjai, Kelampok Bukit Tungku, Bukung Rasau, Kampung Langgir, Kampung Pawah serta Kapal Melayan. Ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin Anak Gasing atau ke Martin Enggau Martin Anak Gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan ke dia ba Meranti Meludam, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Sungai Daun, Tanjung Baru, Sungai Sua, Bulan, Jeragam, Kesinduk, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kapal Melayan ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah Gasing Anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing Anak Sulai, ex tuai rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak Kapal Melayan telefon ngagai anak ya. Terin Anak Gasing bak nombor 014-66-48-079. Tau ke ngagai Martin Anak Gasing bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing Anak Sulai, ex tuan rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamai wah kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke siliak telefon ngagai Terin Anak Gasing bak lumur 014-664-6079 tau ke ngagai Martin Anak Gasing bak lumur 013-811 1454. Jadi pesan ke sekali itu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngakup ibu setuju bawa rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semangguk tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Roban serta kebang belayan ia ke ngelala silang anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat diin tu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Roban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih atau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Roban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tuk lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo, anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Tulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai di tu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6 oleh bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 ngau 8 oleh bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik lambir di Miri. Nando isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6 hari bulan 6 2026. Lalu ni antuk dekat di sengai baru rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kira 7 hingga 8 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 dari bulan 6 2026 bak pendam Roman Katolik lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu mega pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih Anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi hari pagi 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai di dek berlumur kosong 13-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur kosong 11-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6 bulan 6 2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Sekali lagi jatuh Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak ke 6 Gau 7 Junto Bebalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagap luang latih Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM. Segulai Sejalan.

Ketrubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang benua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kena 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngenegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal untuk ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun pemakai, gaum

cara guna peluang dalam pemasang teknologi ngau ekonomi digital. Tuk dikena tentu ke sidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemasang ekonomi digital, ukas minak merangsang penumbuh ekonomi menua di tu ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak, ngau pendatai pemisik baru kelebih lagi ngagai Raban Biak. Berindiak ngonya Raban Biak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang bertanam cara moden engau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bab parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk Kepansia Mensia Mayuh di Serata Menua dikenang uliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Institution Palan Pengintu Engau Raban Orang Tua Umur Pempu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyan rang sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu keperudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Yang maksud kejakutnya penguda berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin Madah peminta nyak mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta mega sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia maksud kerja kutuk bapa ngerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematih dikenal nentu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal tik sama Chairman Wang Turuk Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Biak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda-benda yang ke berita pagi Ari YFM.

Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nampak rakyat ngga bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngga penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngga nilai integriti antara diri sebilik jadi tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership Bok Library Negeri Sarawak. Berjakut buat pengerami ke sebakar, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyemetak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat menjadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta

0: Di elemen tak berguna dalam nyamin pengelantang institution engkau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makan suap berguna ke komitmen ti seruran di berjalai ke hari semua raban nyengkawa membalut ketuai pekerja pengawak perintah agensi penerima adat engkau komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagak Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke bob senentang pemesai guna integriti di jadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. Bob tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap jadi ketuai dikena nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas ari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak tik nyalik duit nada lisit tau ke along merindik ari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin Mada sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jaku embau ari sindiket penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jali sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduainya sebedau sedikit tu minta bayar semak RM30,000. Silak sebilik megak yang dibansa kena embang enggak pengawak tik ngenatai ke pengrusak buat reta tengki rasida. Berindik anggaknya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jali dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus menegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Tudaka berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri menggawari pengada yang dipertuan agung. Bak pengeraminya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Ari Agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi Ngauraban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatok, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau ke unsuat serap-serap, tau ke unsuat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau arwa, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena arwa kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukung.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba

Pagi ni BBC Mabujang Sarawak ngejeng ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidu bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah rana radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ninga ke kapsul ke di tabah kami tadi. Jadi itu genang sejarah radio Sarawak keterubah didinga kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh radio Sarawak di penyadi Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya aminah boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan lalu maya nyak mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu, Cina, English enggau Iban. Oh, lalu director radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengelola program Iban keterubah buat kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah radio Sarawak. Lalu berserima engkau hari radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai BC Live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun radio Sarawak. Au nya awak ke kita sama bela nemu kalai sari tu kena 7 hari bulan 6 2026 hari radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu nomeri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulan bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagi 13 ngau ayat 8 ngagi 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ke 13 ngau ayat 18 ngagi 26. Lalu tu tahu pada kita berlamar 12 ngau 13 bebub nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai jatuh ke dekat macau bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pesia. Ko Jesus piyaku ngoya, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dodirinya Jesus makai di rumah ia. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai ngoya. Serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngusidak muridnya. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngurang pengumpul cukai serta ngurang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Urang ti gerai ndak berguna